0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Tim Was Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim Was mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan, terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal, seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari Tanah Suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
14: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak, saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
15: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
16: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
15: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
17: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
15: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
18: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
19: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian mendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita dengan kabar Aceh. Saat lagi bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh akan kembali hadir dan menghantarkan rekan informasi dari berbagai wilayah Aceh. Selamat pagi dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Skor Wheel 17 Aceh. Kembali kita jumpa di Kabar Aceh untuk pagi ini Selasa 2 Juni 2026 dan Nur bersama rekan-rekan siar Skor Wheel 17 Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Kak Rizka di Sabang. Kemudian juga ada Kak Nanda di Loksmawe. Dan Kak Aryani dari Singkil. Sebelum mengawali informasi dari rekan-rekan siar Skor Wheel 17 Aceh, kita akan dengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bang Angga Dirta, ya Pak Angga Dirta dari BMKG Aceh. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Pak Angga Dirta.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Kak.
0: Iya, gimana untuk pagi ini kabarnya Pak Angga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Angga untuk informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh hari ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi terkait cuaca khususnya di siang hari ini bertepatan dengan hari Selasa 2 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah Aceh hari ini cuacanya cukup baik. Pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian wilayah Subul Salam dan wilayah Sabang. Sementara untuk wilayah lainnya kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada siang hari kami pantau juga sama, secara umum masih cukup baik, secara umum cerah berawan. Pada sore hari terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan sekitarnya, Aceh Utara, Aceh Tamiang hingga ke wilayah

0: Atsubul Salam. Kemudian juga kami pantau pada wilayah tengah juga sama, yaitu pada sore hari berpotensi hujan ringan mulai dari Aceh Tengah, Bandar Meriah, Galuh, maupun Aceh Tenggara. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan dalam kondisi secara umum cerah berawan. Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan cukup nyaman, yaitu berkisar antara 5 sampai 15 km/jam. Artinya masih dalam kondisi normal, namun perlu kami himbau khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar ataupun Sabang, hari ini masih berpotensi angin kencang. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk lebih waspada. Biasanya potensi ini terjadi pada siang menuju sore hari. Sementara gelombang sendiri hari ini cukup baik kami pantau. Lintasan penyeberangan Banda Aceh Sabang hari ini dalam kondisi cukup baik. Gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, di mana dalam kategori ini untuk aktivitas penyeberangan atau pelayaran masih cukup aman. Kemudian juga untuk lintas barat, baik dari Calang Sinabang, Labuh Naji Sinabang, ataupun dari Melabuh Sinabang, kami pantau juga gelombangnya cukup baik. Dalam kategori yang sama, yaitu tenang hingga sedang, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25 dan cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Kemudian perlu kami himbau khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, khususnya karena biasanya di daerah-daerah ini terdapat aktivitas nelayan. Kami dapat informasikan bahwa untuk wilayah Samudra Hindia Barat Aceh ini terdapat potensi tinggi gelombang yang cukup tinggi, yaitu dapat mencapai lebih dari 2,5 meter sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Sementara untuk hotspot sendiri, kami BMKG pada hari kemarin khususnya mencatat untuk wilayah Aceh terdapat pengurangan, karena pada hari sebelumnya itu kami mencatat terdapat 300 titik panas, namun untuk kemarin sendiri kurang lebih sudah turun drastis dan terdapat potensinya hanya kurang lebih sekitar 87 titik panas dengan konsentrasi terfokus ke wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Dan hari ini juga potensi sama, kebetulan masih wilayah pesisir barat dan juga akan meluas ke wilayah tengah. Begitu, Kak.
1: Oke. Ya, Bang Angga Dirta, untuk pantauan titik api di berbagai wilayah Aceh seperti apa?
0: Baik, untuk titik api sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini masih berpotensi khususnya ke wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Untuk kemarin sendiri kami memantau terdapat kurang lebih sekitar 80 titik api ataupun hotspot. Dan untuk ke depan juga kami perkirakan potensi akan meluas merata di wilayah Aceh, karena memang kami pantau penyinaran matahari juga akan cukup meningkat dalam beberapa hari ke depan hingga puncaknya pada akhir bulan Juni. Begitu, Kak.
1: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini untuk berbagai wilayah Aceh, maksud kami berbagai wilayah Aceh, dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk Pak Angga Dirta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI, untuk pendengar Kabar Aceh ya, Sekorwil 17 Aceh. Tadi info cuaca sudah disampaikan, bagaimana informasi untuk berbagai wilayah Aceh, informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh khususnya untuk hari ini. Dan lanjut untuk Kabar Aceh hari ini, kita akan dengarkan informasi kembali atau selanjutnya ya, dari rekan-rekan siar kita yang sudah tergabung, baik dari Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Singkil dan juga Laksmawi. Mungkin di awal informasi ini Nur mau ke daerah yang agak lebih jauh sedikit ya, dari Singkil, Kak Aryani, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Nur apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga. Oke, Kak Aryani.
2: Wajahnya pagi hari ini ya.
1: Kenapa, Kak?
2: Wajahnya pagi hari ini gak kelihatan, padahal cuacanya cukup cerah.
1: Wajahnya masih belum bisa dilihat, Kak, karena gak estetik di kamera nanti bagian gigi.
2: Hari ini ya.
1: Iya, jadi izin untuk beberapa waktu memang Nur harus pakai masker. Oke, Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil?
2: Iya, seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi ya, untuk Singkil saat ini cuacanya cukup cerah dan sangat panas, bahkan dengan kondisi cuaca saat sekarang ini mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhula di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, cuaca panas dan musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhula mulai terpantau terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya kebakaran yang telah terjadi di Desa Pertampakan dan Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah. Kepada RRI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Al-Husni membenarkan adanya kebakaran tersebut yang mulai terjadi pada 1 Juni 2026 kemarin. Nah, Al-Husni mengatakan adanya kebakaran tersebut sebelumnya BPBD langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemadaman di lokasi kebakaran di dua desa tersebut. Nah, selanjutnya Al-Husni juga menegaskan pemicu kebakaran utama yang terjadi saat sekarang ini tidak lain adalah akibat cuaca yang cukup panas dan sudah memasuki musim kemarau untuk Kabupaten Aceh Singkil saat sekarang ini. Itu dia Kak Nur, informasi dari Singkil. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Kak Aryani dari Aceh Singkil. Kita menuju Melabuh, boleh ya? Oke, Melabuh ada Bang Fadil. Gimana kabar Bang Fadil?
3: Alhamdulillah sehat Kak Nur di kesempatan pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Baik Bang Fadil, gimana nih untuk informasi dari Melabuh? Ada informasi apa aja? Silahkan Bang Fadil.
3: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026. Tim gabungan padamkan karhutla Aceh Barat yang terus meluas. Tim gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar hingga Senin 1 Juni 2026 siang kemarin. Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah titik di Aceh Barat dengan luas mencapai 10 hektar. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi sejak 30 Mei 2026 kemarin. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampong Brawang dan Gampong Kuta Padang Layung yang merupakan lahan kosong. Hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah mencapai 10 hektar. Teku Ronald menyebutkan bahwa titik penyebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar, kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas membakar ilalang, bahkan ilalang muda di lahan gambut. Sementara itu, Sopian Gecik, Kota Padang Layung, Kecamatan Bubon, juga menyampaikan bahwa dirinya tak menduga api begitu cepat merambat, padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang. Saat cuaca panas, muncul kembali dan bahkan meluas. Dalam operasi pemadaman karhutla ini, Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo memimpin langsung personel dan membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD, tim KPH, masyarakat terlihat bahu-membahu memadamkan api di sekitar lokasi. Demikian satu informasi Kak Nur dari Melabuh, kembali ke Takengon.
1: Baik, untuk informasi Takeng Melabuh menyapa ya, Melabuh pagi ini ya. Itu apakah ada untuk dialog pagi mungkin Bang Fadil?
3: Ada Kak Nur, bentar ya kita cek. Untuk Melabuh menyapa edisi hari ini di Melabuh, kita akan membahas terkait SPMB 2026, transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan, yang mana nantinya ada dua narasumber yang hadir. Salah satunya dari Kemenag Aceh Barat, yaitu ada Bapak Suhadi selaku Kasih Penmat Kemenag Aceh Barat dan Ibu Arnawita dari Dinas Pendidikan Aceh Barat selaku pengelola data dan informasi Dinas Pendidikan Aceh Barat. Demikian kan.
1: Oke, semoga lancar untuk Melabuh menyapanya dan menjadi informasi untuk masyarakat Melabuh khususnya. Dan lanjut ya ke Sabang, boleh ya Kak Nanda ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar? Kak Rizka. Ya Allah. Oke, Kak Rizka di Sabang.
4: Iya Kak Nur. Halo Kak Nur.
1: Iya, halo. Gimana kabar Kak Rizka?
4: Iya, di Sabang untuk hari ini terpantau berawan ya, dan juga angin bertiup kencang seperti yang tadi disampaikan oleh BMKG ini Kak Nur.
1: Oke, ada informasi apa atau informasi lainnya dari Sabang Kak Rizka?
4: Baik, terima kasih dari Sabang. Ini kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Sabang berhasil mengamankan seorang pria berinisial FH 35 tahun yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah warga di Kota Sabang. Kasat Reskrim Krim Polres Sabang Ibtu Irfan MA mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang warga berinisial NST yang kehilangan uang tunai sebesar 31 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan awal, FH diduga masuk ke rumah korban dan mengambil uang tunai sebesar 31 juta rupiah. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul. Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sabang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian, info arus penumpang ya menuju Kota Sabang mengalami peningkatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Sabang, sebanyak 10.439 penumpang tiba dari Banda Aceh ke Sabang menggunakan kapal feri dan ekspres bahari selama periode 27 hingga 31 Mei 2026. Dan kedatangan wisatawan ini didominasi masyarakat dari dataran Aceh dan wilayah Sumatera. Sementara itu untuk arus keberangkatan ini tercatat sebanyak 6.900 penumpang berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh selama periode yang sama. Demikian ini dua info dari Sabang, Kak Nur, kembali ke Takengon.
1: Terima kasih Kak Rizka, dan lanjut ke Banda Aceh, boleh Bang Rifki? Oke, gimana Bang Rifki, ya, kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
5: Untuk hari ini Kak Nur.
1: Baik, ada informasi apa nih dari Banda Aceh Bang Rifki?
5: Ya baik, sebelumnya kami informasikan untuk kondisi cuaca tadi pagi sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, hujan ringan ya. Dan juga semalam sekitaran pukul 11 malam ya itu juga diguyur hujan sedang untuk wilayah Banda Aceh. Namun pagi ini ya selepas subuh tadi ya sudah mulai hadir kembali mentari menyinari Banda Aceh. Ya, semoga kondisi hari ini juga cukup baik melakukan beragam aktivitas ya. Kami hadirkan satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya mungkin ke arah Aceh Besar ya. Ini terkait dengan kondisi pencarian korban tenggelam di Pulau Aceh. Nah, memasuki hari ketiga ya pencarian korban laka laut yang tenggelam di Desa Alu Riung Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar. Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian intensif. Hingga Senin sore kemarin ya pendengar, korban bernama Ahmad Talha Reza berusia 21 tahun yang merupakan warga desa setempat belum ditemukan. Nah, menurut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan unsur terkait ya, mulai dari personel SAR, nelayan, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Nah, kegiatan kemarin itu dimulai pada pukul 7 pagi dengan menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, masyarakat juga turut membantu dengan melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai ya. Hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sore kemarin, korban Ahmad Talha Reza ini masih belum berhasil ditemukan. Kondisi cuaca yang juga mulai gelap ya, memaksa tim menghentikan pencarian sementara dan melanjutkannya kembali pada hari berikutnya, mulai dari hari ini ya. Ya, seperti diberitakan sebelumnya ya pendengar, korban ini musibahnya pada hari Sabtu terjadi pada 30 Mei 2026, saat mancing ya di kawasan tebing laut Desa Aluriyeng Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Nah, korban lalu ingin mengambil kait pancing yang tersangkut di dasar perairan ya. Lalu korban berinisiatif untuk turun untuk melepaskan mata pancing. Namun naas ketika ingin menyelamatkan pancing, yaitu dihantam ombak besar yang mengarah ke lokasi korban dan korban terjatuh dan terpeleset ya. Namun para teman-teman korban pada saat itu juga berusaha untuk melemparkan tali pancing ya untuk bisa disambut oleh korban, namun korban kelelahan dan akhirnya terseret arus. Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih terus melakukan pencarian guna menemukan korban yang hilang di perairan Pulau Aceh tersebut. Itu dia informasinya Kak Nur.
1: Baik,
5: dari Aceh Besar untuk pagi ini.
1: Terima kasih Bang Rifki, semoga ya, korban segera ditemukan dalam kondisi apapun. Dan amin. Untuk Banda Aceh menyapa atau dialog pagi?
5: Ya, kita masih menunggu dari tim ya. Siap. Karena sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi.
1: Siap. Lanjut ke Loksmawi Kak Nanda. Tadi dipanggil-panggil namanya, tapi kok tujuannya ke Sabang ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar Loksmawi untuk hari ini? Kabar Kak Nanda juga?
4: Iya, alhamdulillah kabar Loksmawi hari ini cukup cerah ya di pagi hari, dan kayaknya bakal panas terik di siang hari ya, karena sebelumnya juga cuacanya juga panas selalu. Dan kalau dari saya sendiri alhamdulillah sehat. Kak Nur gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walaupun agak-agak radang.
4: Iya, semoga cepat kembali fit ya Kak Nur.
1: Iya, amin. Oke, ada informasi apa aja dari Loksmawi Kak Nanda?
4: Ada informasi ini dari Loksmawi terkait dengan jemaah haji Loksmawi yang sudah melewati fase kritis di Mina dan semua dalam kondisi sehat. Kabar yang melegakan datang dari Tanah Suci Mekah, sebanyak 240 jemaah haji asal kota Loksmawi dilaporkan dalam kondisi yang sehat walafiat setelah berhasil melewati seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang cukup menguras fisik di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Loksmawi, Dr. Andes Haji Jamaluddin memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan jemaah asal Loksmawi yang mengalami sakit fatal maupun yang meninggal dunia. Dan jemaah haji Kota Loksmawi yang berjumlah 240 orang dalam keadaan sehat semua, sampai hari ini tidak ada yang dilaporkan sakit parah atau meninggal dunia. Dan Jamaluddin menambahkan seluruh jemaah telah merampungkan prosesi melontar jumrah ula, usta, dan juga akabah. Dinamika di lapangan pun berjalan lancar, di mana sebagian jemaah mengambil pilihan nafar awal dan sebagian lainnya mengambil nafar sani. Saat ini seluruh rombongan telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah untuk bersiap melaksanakan tawaf ifadah. Dan menurut Jamaluddin, pelaksanaan ibadah tahun ini berjalan jauh lebih tertib, baik saat jemaah berada di Arafah maupun di Mina. Padahal fase tersebut merupakan puncak haji yang paling padat dan membutuhkan stamina yang luar biasa akibat faktor cuaca. Meskipun secara akumulatif dilaporkan ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang wafat di Tanah Suci, namun jemaah haji asal Loksmawi sejauh ini berhasil melewati masa-masa kritis tersebut dengan aman dan sehat walafiat. Kendati fase krusial telah terlewati, Kemenag Loksmawi tetap mengingatkan para jemaah untuk tidak longgar dalam menjaga kesehatan. Pasalnya cuaca di Arab Saudi saat ini juga tergolong cukup panas dan perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang lumayan panjang. Dan menurut Jamaluddin masih membutuhkan waktu kurang lebih 25 hari lagi berada di Makkah, dan dihimbau masyarakat, maksud kami dihimbau jemaah untuk menjaga kesehatan dengan baik. Jika sesuai jadwal yang telah ditetapkan, seluruh rombongan jemaah haji asal kota Loksmawi dijadwalkan akan bertolak kembali ke tanah air pada tanggal 26 Juni 2026 mendatang. Itu dia informasi dari kota Loksmawi, Kak Nur Hasanah, yang bisa Nanda laporkan di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk Kak Nanda. Untuk Loksmawi menyapa bagaimana Kak Nanda?
4: Ya, untuk dialog Loksmawi pagi ini nanti kita akan membahas mengenai ini dialognya mengenai, sebentar saya lihat flyer dulu. Yep. Peran keluarga dalam proses edukasi anak. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kepala DP3 AP2KB Kota Loksmawi, dan juga ada tokoh ulama nanti yang akan memberikan pandangan mengenai bagaimana peran keluarga dalam proses edukasi anak atau membimbing anak tumbuh kembangnya dan sebagainya.
1: Oke, terima kasih Kak Nanda. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar ya Kak Nanda. Ya,
4: terima kasih Kak Nur.
1: Iya. Dan untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh pagi ini agak sedikit mendung berawan, apa ya, cerah berawan ya mungkin ya. Jadi agak cemburu dengan Banda Aceh, walaupun panas di sana, tapi udah dapat kabar hujan-hujan ya tadi malam jelang subuh. Takengon beberapa hari kebelakang sepertinya belum. Jadi memang cuacanya terik sekali kalau di siang hari. Tapi tadi pagi ada informasi dari BMKG, memang disampaikan wilayah Tengah Aceh itu ada potensi hujan di sore hari, tapi menyeluruh, tapi nggak tahu juga nih bakal hujan beneran atau enggak ya, karena beberapa daerah mungkin sudah pada kangen hujan turun, walaupun ada beberapa daerah yang masih agak-agak trauma. Kemudian ada informasi juga nih terkait dengan proses pembersihan jalan enang-enang, yang mungkin ini juga banyak masyarakat Aceh, berbagai wilayah Aceh yang mengetahuinya lewat informasi yang cukup viral ya, di mana kalau dilihat dari berita memang target pembangunan oleh pemerintah itu di 2027, tapi masyarakat enang-enang di sana dan turut didukung oleh sejumlah masyarakat, berbagai lapisan organisasi, komunitas, itu mereka sama-sama galang dana. Dan bahkan ada salah satu mantan mukim Pintu Lima Gayo, itu Pak Syahrial, yang kita ketahui lewat berita online, dia lewat informasi yang cukup viral, beliau menyampaikan rela menjual lahan kebunnya serante-serante gitu ya, dengan uang yang mungkin belasan juta, demi agar bisa menyewa atau membeli minyak beko untuk pengerjaan pembukaan jalan enang-enang, agar lintasannya tidak terlalu jauh lagi dan masyarakat di sekitar enang-enang bisa kembali hidup perekonomiannya. Kemudian beberapa waktu lalu juga kita ketahui informasi dari pihak Masjid Agung Ruhama itu setidaknya ada 17 juta sudah diserahkan. Tadi pagi dalam ceramah subuh itu Bapak penceramanya ya juga menyampaikan jika mereka sudah mengumpulkan dana 20 juta lebih lagi dan bakal akan diserahkan ke pihak masyarakat yang melakukan pengerjaan di kawasan enang-enang tersebut. Kemudian untuk Takengon Menyapa pagi ini Nur juga belum dapat nih informasinya dari rekan reporter. Jadi itu saja ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Mungkin terima kasih ini untuk rekan-rekan siar se-Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Rizka di Sabang, Bang Fadil di Melabuh, ada Kak Aryani di Singkil, dan Kak Nanda di Loksmawi. Selamat melanjutkan aktivitasnya di satuan kerja masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kabar Aceh selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI.

0: Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar KMC Sorinci Kempo Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinci Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawah Lunto. Persiapan tersebut mendapat perhatian langsung dari Bupati Aceh Tengah Helioga yang mengunjungi Dojo Kempo Aceh Tengah untuk memberikan motivasi kepada para atlet dan pelatih yang sedang menjalani training center TC. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasrun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Nasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat menuju Sawah Lunto, Sumatera Barat. Nasrun Liwanza yang akrab disapa Nasrun menjelaskan, Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen Aceh Tengah akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 pelatih. Keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar Pengkap dan Pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, Kejurnas Sorinci Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi karena Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi Aceh Tengah untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat berjalan, tetap muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Go away, stay away, stay.

0: way.
1: Selamat pagi, Takekon menyapa. Untuk pendengar, semangat yang luar biasa pastinya masih terus ada ya di setiap pendengar Pro 1 RRI Takekon. Untuk kebersamaan kita juga kali ini berkaitan dengan Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Ailyoga MSI yang mengungkapkan bahwa Masjid Agung Ruhama Takengon berhasil menghimpun dan menyembelih 52 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 21 ekor. Capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kepedulian dan semangat berbagi masyarakat Aceh Tengah. Hal itu disampaikan Ailyoga saat memberikan ceramah subuh live di Masjid Agung Ruhama Takengon Senin kemarin dan turut disiarkan melalui Radio Republik Indonesia RRI. Yang menurutnya, peningkatan jumlah hewan kurban tersebut juga menunjukkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebagian rezeki demi membantu sesama. Dari total hewan kurban yang dihimpun, sebagian juga disalurkan langsung ke sejumlah kampung yang membutuhkan. Dan pendengar, kalau dilihat ya secara keseluruhan di Kabupaten Aceh Tengah itu diperkirakan hampir 1.800 ekor hewan kurban dikurbankan, terdiri dari sapi, kerbau dan juga kambing, dan disembelih pada momentum Idul Adha tahun ini. Dalam ceramahnya, Ailyoga juga mengapresiasi kepedulian jamaah Masjid Agung Ruhama terhadap pembangunan akses jalan dan jembatan di kawasan Tajuk Enang-Enang, dan melalui donasi yang dihimpun dari jamaah telah terkumpul bantuan sebesar 17,5 juta rupiah yang langsung disalurkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Dan selain itu, tambahan donasi sekitar 10 juta rupiah juga telah terkumpul untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Dan pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat yang ada untuk terus membiasakan diri berbagi, baik melalui harta, tenaga, maupun pemikiran demi kemaslahatan umat. Dan dia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, memperbanyak kepedulian sosial, serta menghindari kebiasaan mencari-cari kekurangan orang lain. Baik, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat ya. Dan lanjut untuk lagu informasi lainnya untuk pagi ini juga masih akan terus temani kebersamaan kita.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk informasi selanjutnya, kali ini informasi berkaitan dengan armada bantuan berupa truk dan alat berat dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri kini resmi digunakan untuk pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik BPBD Aceh Tengah, Iwan Ilham Abdi, kepada RRI menyampaikan bahwa hingga saat ini seluruh armada telah bekerja membersihkan material longsor serta melakukan pembersihan drainase yang terdampak bencana. Adapun rincian penggunaan alat berat di sejumlah titik seperti Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan menggunakan Beko Loader 1 unit, Eskavator Mini 1 unit, dan Dump Truck 4 unit, disusul Kampung Kalasegi, Kecamatan Bintang yang menggunakan Eskavator Mini 1 unit dan Dump Truck 2 unit. Ditambahkan Iwan Ilham Abdi, masih terdapat dua kampung lagi yang menggunakan alat berat dan truk dari bantuan Kemendagri, seperti Kampung Pilar Wihkiri Rusip menggunakan Beko Loader 1 unit dan Dump Truck 2 unit. Selanjutnya Kampung Tebuk Pegasing menggunakan Eskavator Mini 1 unit dan Dump Truck 2 unit. Sebelumnya Bupati Aceh Tengah menyambut baik kehadiran bantuan dump truck dan alat berat dari Mendagri. Menurutnya masyarakat terdampak merasa lega karena proses pembersihan dapat segera dilakukan. Kehadiran armada bantuan ini diharapkan Bupati dapat mempercepat pemulihan kondisi wilayah terdampak bencana, sekaligus menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh Tengah yang selama ini menanti percepatan penanganan.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Baik, 40 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, jalan siang, cuaca yang berawan, cerah untuk pagi ini. Semoga dapat menambah semangat untuk pendengar melakukan berbagai kegiatan. Dan pendengar di manapun berada, ya untuk selanjutnya, informasi selanjutnya yang Nur juga akan sampaikan kali ini berkaitan dengan untuk Anda pecinta MotoGP ya. Jadi dikabarkan Antonelli enggan bicara gelar juara dunia F1 2026. Pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli menilai masih terlalu dini untuk membahas peluang meraih gelar juara dunia Formula 1 2026 meski saat ini memimpin klasemen sementara. Antonelli tampil impresif dengan mencatat 4 kemenangan beruntun musim ini dan mengoleksi 131 poin dari 4 kemenangan serta 5 podium. Dan dia unggul cukup jauh atas rekan setimnya George Russell yang berada di posisi kedua dengan 81 poin. Meski demikian, pembalap Italia tersebut menegaskan tidak ingin terlena dengan keunggulan yang dimilikinya. Menurut Antonelli, para rival terus menunjukkan perkembangan sehingga ia memilih fokus menjaga performa dan tampil maksimal di setiap balapan. Antonelli juga mengakui Russell menjadi salah satu pesaing terkuat dalam perebutan gelar musim ini. Ya, selanjutnya pemimpin klasemen sementara itu akan menghadapi seri ke-6 musim 2026 pada ajang Formula 1 Grand Prix Monaco 2026 yang digelar pada 5 sampai 7 Juni mendatang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk kabar lainnya yang Nur akan sampaikan, kali ini informasi berkaitan dengan hari lahir Pancasila, warisan bangsa dan peran anak muda menjaga Indonesia. Ya, memang kemarin ya di 1 Juni 2026 bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Momentum ini juga menjadi pengingat penting tentang lahirnya dasar negara yang menjadi pemersatu keberagaman bangsa Indonesia. Dan pada peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan melalui tema ini, seluruh masyarakat Indonesia diajak untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga persatuan bangsa. Pendengar, kalau dilihat sejarah hari lahir Pancasila kemarin, itu dimulai atau diawali pada 1 Juni 1945 saat Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dalam pidatonya. Dan Soekarno mengemukakan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan juga ketuhanan. Gagasan tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka. Dan untuk kabar ataupun informasi-informasi lainnya, dikabarkan nih berkaitan dengan jembatan Kanis yang konon kabarnya dikerjakan, akses juga akan ditutup total selama 2 pekan. Pendengar, ruas jalan jembatan Kanis, Kecamatan Mesida, Kabupaten Bener Meriah akan ditutup total mulai Rabu 3 Juni 2026 seiring pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan oleh PT Hutama Karya HK. Penutupan dilakukan karena kondisi pekerjaan jembatan tidak memungkinkan kendaraan melintas di lokasi proyek demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan kelancaran proses konstruksi. Dikutip dari laman Kebun Mesida, penutupan diperkirakan berlangsung selama sekitar 2 minggu terhitung sejak dimulainya pekerjaan pada Rabu besok. Dan masyarakat yang biasa menggunakan jalur tersebut diimbau untuk menyesuaikan perjalanan dan memanfaatkan rute alternatif yang tersedia. Dan warga juga diminta menyebarluaskan informasi ini kepada keluarga serta masyarakat di desa masing-masing agar tidak terjadi kendala saat melintas. Dan pihak terkait berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut demi peningkatan infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan di masa mendatang.

0: ring.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 9:03 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami, Pro 1 RRI Talking On. Pendengar tersebar di media sosial, informasi, ataupun video yang mengklaim Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku menyesal pernah menjadi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto adalah hoax. Video tersebut merupakan hasil konten manipulasi. Ya, dan pendengar, penelusuran tim Cek Fakta mengungkap kejanggalan terhadap video yang beredar, di mana gerakan bibir dan suara yang ada di dalam video tidak sinkron. Video identik, ya, jadi dengan menggunakan teknik reverse image search, video tersebut juga identik dengan unggahan di kanal YouTube Liputan 6 pada 31 Juli 2026. Dalam video aslinya, Dasko merupakan wakil ketua DPR RI menyampaikan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Dasko mengaku pernah menjadi relawan pendukung Prabowo. Kesimpulan, video yang mengklaim Dasko pernah mengaku menyesal pernah mendukung dan menjadi relawan Prabowo Subianto merupakan hasil manipulasi. Demikian untuk Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk kabar-kabar beberapa informasi lainnya. Kali ini informasi yang juga Nur akan sampaikan terkait dengan update aktivitas Gunung Burni Telong yang masih di level waspada. Aktivitas Gunung Burni Telong di Kabupaten Benar Meriah Aceh masih berada pada level 2 waspada berdasarkan laporan pengamatan periode 1 Juni 2026 pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dan petugas pos pengamatan Gunung Api Burni Telong Ihsan Nopa Abadi melaporkan kondisi cuaca di sekitar gunung bervariasi mulai dari cerah, mendung hingga hujan dengan suhu udara berkisar 18 sampai 27 derajat Celcius, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur laut. Secara visual, gunung teramati jelas dengan kondisi kabut tipis hingga tebal skala 0 sampai 1 sampai 0 sampai 3 dan tidak terpantau adanya asap kawah selama periode pengamatan. Ya, dari sisi kegempaan tercatat 2 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 20 hingga 35 mm, durasi 10 sampai 14 detik dan selisih waktu SP antara 1,8 hingga 2,5 detik. Ya, selain itu terjadi 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 50 mm dan durasi 55 detik. Baik, untuk pendengar, masyarakat juga serta pengunjung ya atau pendaki diimbau untuk tidak mendekati kawasan kawah Gunung Burni Telong dalam radius 3 km dan selain itu warga diminta tidak berada di area fumarola atau solfara terutama saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk informasi-informasi update lainnya ya pendengar juga bisa update di rri.co.id dan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik, 24 menit kita sudah lalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi-informasi lainnya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan masih dari rri.go.id ya pendengar, di mana dikabarkan setidaknya berkaitan dengan perkuat persatuan bangsa Kemenak Aceh Tenggara gaungkan nilai Pancasila. Ya, Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Tenggara turut memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 kemarin dengan menggelar upacara bendera di halaman MAN 1 Aceh Tenggara. Kepala Kantor Kemenak Aceh Tenggara Nasrudin bertindak sebagai pembina upacara. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Nasrudin juga mengajak ASN, guru, dan peserta didik menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan dia menekankan pentingnya menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah keberagaman masyarakat.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Yeah.

Abri Walilinga. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya. Dan untuk kabar-kabar lainnya juga Nur akan sampaikan. Kali ini informasinya berkaitan dengan karhutlah yang konon masih dominasi, bahkan dikabarkan puluhan hektar lahan terbakar di ketiga kabupaten Aceh. BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi hingga Senin 1 Juni 2026 pagi di Provinsi Aceh. Menurut informasi kebakaran atau karhutla di Kabupaten Aceh Tengah, setidaknya pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu melanda wilayah Gampung Kala Ketol, Kecamatan Ketol, Gampung Penderesaril, Kecamatan Bebesen, serta Gampung Pukes, Kecamatan Kebayakan.

Ya, beringai kebakaran sendiri menghanguskan sekitar 3 hektar lahan dan berkat upaya petugas api berhasil dipadamkan pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Tapi untuk informasi terbaru ya, untuk titik api di wilayah Tengah Aceh sepertinya nihil. Jadi belajar ya dari 3 setidaknya beberapa peristiwa tersebut di beberapa hari lalu ke belakang. Ini agar memang masyarakat terus waspada, setidaknya jangan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan karhutlah untuk wilayah Tengah Aceh. Dan mendengar, sudah di penghujung juga ya untuk tugas Nur temani Anda sejak subuh tadi. Nur sepertinya juga harus undur diri. Tapi pastikan jangan kemana-mana, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Fazri ya, yang akan hadir menemani pendengar dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Bersama saya Fazri mengawali jumpa kita, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia hadir menemani ruang dengar Anda untuk pagi ini, dan nanti kita akan hadirkan program literasi digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Mendengar untuk ruang literasi digital kita hari ini dari buku ke layar, Wajah Baru Literasi Masa Kini. Menemani kebersamaan kita nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik untuk hari ini. Dan bertepatan juga di awal bulan ya, tepatnya tanggal 2 Juni 2026. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat dalam beraktivitas dan aktivitas kita dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Satu pilihan lagu kembali hadir menemani kebersamaan kita mendengar. Setelah itu nanti kita akan bahas berkaitan dengan topik kita, literasi digital dari buku ke layar, transformasi literasi masa kini ya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu kembali telah menemani kebersamaan kita. Ada Ari Lasso dengan Mana Ku Tahu, mengantarkan kita berlalu 20 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, topik kita pagi ini adalah dari buku ke layar, Wajah Literasi Masa Kini. Pendengar, pernahkah Anda memperhatikan bahwa cara kita membaca saat ini lebih atau telah banyak berubah? Jika dahulu rak buku menjadi tempat utama mencari ilmu, kini layar ponsel, tablet, dan komputer menjadi perpustakaan dalam tanda kutip yang selalu berada dalam genggaman. Transformasi ini menghadirkan wajah baru literasi. Membaca tidak lagi terbatas pada lembaran kertas, tetapi juga hadir melalui buku digital, artikel daring, jurnal elektronik, hingga berbagai platform pembelajaran digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses menjadi alasan utama masyarakat beralih ke bacaan digital, meskipun buku cetak masih dianggap unggul dalam membantu konsentrasi dan pemahaman mendalam. Pendengar, lantas apa saja poin-poin penting ya dari literasi masa kini dari buku ke layar? Ya, literasi tidak lagi terbatas pada buku cetak. Membaca kini dapat dilakukan melalui buku digital, artikel daring, e-book, jurnal elektronik, dan aplikasi pembelajaran. Pengetahuan dapat diperoleh kapan saja dan di mana saja, hanya melalui perangkat digital yang terhubung internet. Literasi tidak hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan informasi secara, maksud kami, dan menggunakan informasi secara bijak. Masyarakat dituntut mampu membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan di tengah banjir informasi di internet. Kemudian buku cetak membantu meningkatkan fokus dan pemahaman mendalam, sementara media digital menawarkan kecepatan dan kemudahan akses. Kemudian distraksi dari media sosial, notifikasi, video pendek, dan hiburan digital dapat mengurangi konsentrasi membaca. Ini salah satu mungkin tantangan literasi di era digital. Kemudian pembaca perlu memeriksa sumber, fakta, dan kredibilitas informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Dan yang paling penting diperhatikan adalah pentingnya kemampuan memverifikasi informasi. Kemudian generasi muda memiliki pola membaca yang berbeda. Banyak anak muda lebih sering mengakses informasi melalui layar dibandingkan buku fisik. Serta klub buku, diskusi literasi, dan ulasan bacaan kini berkembang melalui media sosial dan platform digital. Dan yang terakhir, poin penting yang harus diperhatikan adalah budaya membaca tetap relevan, meskipun medianya berubah dari buku ke layar, kebiasaan membaca tetap menjadi kunci peningkatan pengetahuan, kreativitas, dan kualitas sumber daya manusia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: YI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih di program literasi digital ya, dari buku ke layar, wajah literasi masa kini. Sudah kami sampaikan tadi beberapa poin-poin penting yang menjadi bahan ya, yang perlu diperhatikan terkait dengan berubahnya literasi masa kini. Pendengar, literasi pada dasarnya bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk kehidupan yang lebih baik. Di era digital seperti saat ini, membaca dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebuah artikel dapat diakses dalam hitungan detik. Buku elektronik dapat diunduh secara instan, dan berbagai sumber pengetahuan tersedia tanpa harus mengunjungi perpustakaan secara fisik. Penelitian mengenai kebiasaan membaca mahasiswa menunjukkan bahwa smartphone kini menjadi media utama untuk membaca. Kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan ketersediaan informasi yang luas membuat literasi digital semakin berkembang. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan. Ketika membaca melalui layar, perhatian kita sering terpecah oleh notifikasi media sosial, pesan instan, maupun berbagai hiburan digital ya. Akibatnya, kemampuan membaca secara mendalam dan fokus terkadang menurun. Menariknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa buku cetak masih memiliki tempat tersendiri di hati pembaca. Banyak orang merasa lebih nyaman memahami isi bacaan, mengingat informasi dan berkonsentrasi ketika membaca dari buku fisik dibandingkan melalui layar digital. Karena itu, pertanyaannya bukan lagi memilih buku atau layar, yang lebih penting adalah bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku cetak memberikan pengalaman membaca yang lebih mendalam dan fokus, sementara media digital menawarkan akses yang cepat, luas, dan praktis. Dengan memadukan keduanya, masyarakat dapat membangun budaya literasi yang lebih kuat dan relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini, bahkan muncul berbagai komunitas literasi digital, klub buku daring, hingga tren berbagai ulasan buku melalui media sosial yang melibatkan banyak generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat membaca tetap hidup, hanya medianya yang berubah mengikuti perkembangan teknologi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 10 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita untuk saat ini dengan satu pilihan lagu penutup. Tentu mengakhiri kebersamaan kita, kami sampaikan mendengar sebagai penutup dari literasi digital kita. Pendengar, dari buku ke layar, wajah literasi memang berubah, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan, dan membentuk masyarakat yang cerdas. Mari jadikan teknologi sebagai sahabat literasi, bukan penghalang untuk membaca. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik melalui buku cetak maupun layar digital, karena bangsa yang gemar membaca adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Dan terima kasih pendengar yang sudah mengikuti program literasi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Tentu buku dan smartphone tetap dapat berjalan bersamaan. Untuk kita yang paling penting adalah minat membaca harus terus ditingkatkan. Kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup berikut. Tepat pukul 11 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: One day I saw this girl.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Taiwan, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit perjalanan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance. Of course, happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christoph Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga. Selanjutnya ragam pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani kebersamaan kita untuk siang ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: FYI for yay info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yo.
0: FYI for yay info.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan satu informasi menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Pendengar, dari laman KBRN diberitakan sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama telah tiba di Surabaya. Rombongan asal Kabupaten Probolinggo tiba di Asrama Haji Surabaya pada Senin malam. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyambut langsung kedatangan mereka. Ia menjelaskan total jemaah yang berangkat awalnya 380 orang. Satu jemaah wafat sebelum puncak haji dan satu orang lagi sakit. Jemaah yang sakit bernama Abdul Jalal dan dirawat di Rumah Sakit Al-Nur. Pasien akan dipulangkan ke Indonesia melalui kelompok terbang berikutnya jika sudah sehat. Kedatangan jemaah tahun ini menggunakan sistem Seamless Corridor yang terintegrasi. Layanan ini pendengar menggabungkan pemeriksaan keimigrasian langsung dengan pemeriksaan kesehatan. Proses pemulangan jemaah kini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jemaah tidak perlu lagi membongkar tas untuk memeriksa paspor. Dan Jawa Timur menjadi daerah kedua yang menerapkan layanan cepat ini setelah Jakarta. Ana menyebut sebanyak 34 jemaah haji asal Indonesia wafat di Arab Saudi. Ahli waris jemaah wafat akan menerima santunan senilai biaya perjalanan ibadah haji. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrnrri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.
1: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu, ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu

0: bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.
1: For Yay Info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap.
2: Mantap kan?
3: Buat gue ya satu.
2: Enak aja.
3: Eh, mau gue ceritain gak?
2: Mau dibuka gak?
3: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
2: Hah? Emang kenapa?
3: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
3: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bekyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
2: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
2: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
1: FYI, for Yay Info.

0: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang terus diam sama kami. Yang sudah mulai istirahat siang, mudah-mudahan istirahat siangnya menyenangkan ya. Dan seperti biasa pendengar, saat lagi kita akan ikuti untuk lintas informasi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus hadir hingga nanti menjelang zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan juga seperti biasa, jangan lewatkan untuk program hari ini ya. Ada Prodangdut nanti selepas keberserlunya. Pendengar, selamat siang. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, ruas jalan Jembatan Kanis, Kecamatan Mesida, Kabupaten Bener Meriah akan ditutup total mulai Rabu 3 Juni 2026. Seiring pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan oleh PT Hutama Karya atau HK, penutupan dilakukan karena kondisi pekerjaan jembatan tidak memungkinkan kendaraan melintas di lokasi proyek demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan kelancaran proses konstruksi. Dikutip dari laman Kebermesidah, penutupan diperkirakan berlangsung selama sekitar 2 minggu, terhitung sejak dimulainya pekerjaan pada Rabu esok. Masyarakat yang biasa menggunakan jalur tersebut diimbau untuk menyesuaikan perjalanan dan memanfaatkan rute alternatif yang tersedia. Sekian lintas informasi mendengar dan selamat siang.
2: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu kembali telah menemani kebersamaan kita. Pendengar, informasi lain masih dari laman kbrn.rri.co.id siang ini. Kalangan pengusaha tambang dan sawit menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu. Namun mereka meminta pemerintah memastikan kepastian hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas selama masa transisi kebijakan tersebut. Para pengusaha mengaku memahami tujuan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi perdagangan serta mencegah praktik under invoicing dan transfer freezing. Ya, pendengar, meski mendukung, dunia usaha menyampaikan 6 catatan penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Salah satunya terkait pelaksanaan bertahap yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha. Menurut mereka, komoditas batu bara, nikel, feronikel, hingga kelapa sawit memiliki struktur kontrak dan rantai pasok berbeda. Karena itu, masa transisi dinilai penting agar aktivitas ekspor tetap berjalan normal. Pelaku usaha juga meminta kepastian hukum terkait kontrak yang sedang berjalan. Mekanisme pembayaran, pengapalan, hingga asuransi. Selain itu, pemerintah diminta segera menerbitkan petunjuk teknis yang transparan untuk menjaga kepercayaan pasar internasional. Informasi lengkap, dengar, dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya Selingar akan pilih lagu islami menemani kebersamaan kita.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takingan menyawahan keber Serloni. Tarlu Selasa tanggal 2 Juni 2026. Saudara, kita ikuti keber Serloni selengkapi. Ketua KPA Aceh Tengah mengharapkan perusahaan mematuhi peraturan si berlaku. Kita ikuti keber selengkapi.
2: Ikatan Alumni IKA SMA Negeri. Ketua Komite Peralihan Aceh KPA Aceh Tengah Ismudin Renggali menyawahni, jep-jep perusahaan si beroperasi di Aceh wajib mematuhi ketentuan hukum peraturan si itetapen. Pernyataan Noyai Sawahane karena PT Jaya Media Internusa JMI sebagai perusahaan pengelolaan getahni UYM Siara Aceh Tengah aritun 2021 gerepatuh. Iprene perusahaan bertuntun ini ngamu manfaatan sumber daya alam daerah. Nga seharusi memenuhi kewajiban hukumi mulai dari lingkungan sosial si iatur urum pemerintah. Kene pemerintah Aceh P ngemunyurati Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran NOIA. Mahyani Ari RRI Takingan menyawah Nike Berserloni.
1: Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takingan berdiskusi beasiswa. Selengkapi Isawahni Mahyani.
2: Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takingan Kabupaten Aceh Tengah diskusi daring urum tema kuliah S1 ku Turki beasiswa atau mandiri. Para alumni IONEP berupaya menuke wawasan peluang pendidikan internasional kin alumni angkatan 2026. Kegiatan Noya iaran melalui Zoom meeting selang mane hari jam 3 sawah jam 4 iyo. Ini bagian dari peranan ni alumnia, ikususan kin lulusan simale melanjutkan pendidikan ku perguruan tinggi. Ketua IKA SMA Negeri 1 Takingan Muklis Gayo menyawahan, pakia berupaya membantu lulusan Noya katinguk mudapat informasi mengenai peluang studi di luar negeri khususnya di Turki. Mahyani Ari RRI Takingan menyawah ni keber Serloni.
1: Keber selanjutnya, Bupati Aceh Tengah mengajak masyarakat memperkuat semangat berbagi. Kita ikuti keber selengkapi.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyawahan jumlah kerban di Masjid Agung Ruhama Takengan di Idul Adha 1447 Hijriah sawah 52 kerban muningket ari 21 kerban tunmanya. Haloyai sawahan waktu ceramah soboh isiar langsung ari Masjid Agung Ruhama Takengon si isiaran melalui RRI Takengon Senin Mani. Menuruti peningkatan oya bukti semakin atasi kepedulian masyarakat kin berbagi dengki kerben dibagi ku masyarakat kurang mampu, ibu hamil, kekanak, nyejema si sakitan. Sebagian kerben pi baginan ku sejumlah kampung si membutuhan. Haili Yoga pi mengaspirasi donasi jamaah kin pembangunan jalan urum totor di kawasan Tajuk Enang-Enang sehingga terkumpul 17,5 juta ditambah sekitar 10 juta kin bebuat lanjutan. Wei mengajak masyarakat lainnya memperkuat semangat berbagi gotong royong nya kepedulian sosial demi keselamatan murum-murum. Lisa Dana RRI Takingan menyawahni keber Serloni.
1: Keber terakhir, Totor Kanis tengah ibuatan akses mali tutup total selama rua minggu kuarap. Kita ikuti keber selengkapi.
3: Jalan Totor Kanis di Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah mali tutup total mulai Rabu tanggal 3 bulan 6 2006 kin pembangunan totor oleh PT Hutama Karya. Penutupan diperkirakan berlangsung sekitar roa minggu karena pekerjaan konstruksi gara memungkinkan kin kendaraan melintas. Masyarakat dihimbau memakai jalur alternatif dan memperluas informasi ini kin menghindari kendala perjalanan. Lisa Dana, RRI Takengan menyawahni keber Serloni.
1: Biak sudere ngekami sawahan ke berseloni hari RRI Takingan nantinan ke berseloni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan ke berseloni produksi RRI Takingan. Jangan lupa program ke berseloni.

0: kejap.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Iya, selamat siang pendengar Pro Dangdut ya, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Yang ingin bergabung di 082165854676 ya. Yang ingin bergabung di 082165854676. WhatsApp kita di 085270825272. Iya, ada Fitri di Pereje, request lagu Ayu Ting Ting, judulnya Apalah Cinta. Salamnya buat abang dan seluruh pendengar RRI aja. Yang ingin bergabung di 082165854676, WhatsApp kita 085270825272.

Ya, seperti biasa untuk line telepon kita 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ragam, ya, rangkaian Pro Dangdut kita hadir hingga pukul 3 sore atau 15 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Berikutnya ada siapa lagi ya di 0821-6585-4676 untuk line teleponnya. Ya, halo Pro Dangdut. Iya, terputus. Silakan di 0821 pendengar 6585-4676. Ya, halo.

0: Ernie Abi ya. Oke, nanti diputar lagunya ya, Bang ya. Oke, baik. Terima kasih, Bang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada Bang Sofyan di kawasan Silihnara ya, tepatnya di Genting Angkup. Laporannya hari ini situasi panas terik ya di sana ya. Iya, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Di 0821-6585-4676. Halo, Pro Dangdut. Iya, terputus. Silakan di 0821-6585-4676 yang ingin bergabung di Pro Dangdut siang ini. Ya, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah kita. Waalaikumsalam.
2: Ya, ya Bang, sehat dong.
0: Alhamdulillah sehat nih dengan Mas
2: Mas Boy.
0: Oke, Mas Boy. Apa kabar Mas Boy?
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Sehat ya Mas Boy ya. Ini di mana posisi nih?
2: Di Miria Jaya Bang.
0: Oh, masih di Miria Jaya. Gimana pantauan cuaca siang ini Miria Jaya Mas Boy?
2: Panas-panas dingin Bang.
0: Panas-panas dingin, baik. Ada requestan lagu siang ini Mas Boy, silahkan.
2: Lagunya dari Romai Rama Bunga. Penasaran ya Bang?
0: Penasaran.
2: Salam-salamnya buat Bang Haji, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki untuk keluarga.
0: Oke.
2: Karena Kak Selvi, Kak Yati, Mbak Nur, Bang Budi, Bang Jebro, Bang Sultan, itu aja Bang.
0: Iya baik, terima kasih Mas Boy sudah bergabung. Ya. Iya baik, terima kasih untuk Mas Boy di Miria Jaya yang sudah bergabung bersama kita siang ini ya. Nanti lagunya kita hadirkan ya, sabar kita list dulu untuk lagunya. Yang ingin bergabung silakan 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

Untuk line teleponnya di 0821 ya 6585 4676, di 0821 6585 4676. Baik, yang ingin bergabung di nomor tersebut ya,

0: Iya, berikutnya ada siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Alman di sekitaran Cikiran.
0: Alman di mana, Bang?
1: Di sekitaran Cikiran Mutiara.
0: Oh, di Cikiran Mutiara. Apa kabar, Bang? Ya,
1: ya. Alhamdulillah baik, Bang.
0: Baik,
1: cuacanya ya. Terik.
0: Oh, terik panas. Juga. Panas ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, porak berarti, Bang.
1: Gerteging,
0: Bang. Oke, baik. Ana requestan lagu nih, Bang Alman.
1: Lagu ini sebenarnya pandai, Bang, cuman judulnya itu betih, Bang.
0: Kuda, Bang?
1: Lagu ini betih, Bang, cuman judulnya itu betih.
0: Oh, Ana lagu ya, Bang.
1: Kesepian cinta, Bang.
0: Kesepian cinta. Oke, coba kasih kita siapa, Bang.
1: Kesepian cinta.
0: Oh, oke. Okay. Coba kasih kita kenal dulu, Bang.
1: Abang, Bang.
0: Oke, okay, Bang. Siap, Bang. Oh ya, kedai, Bang.
1: Saya di Pulau Bangka.
0: Oke. Oke, siap.
1: Tengah langa-langa di Bang Porak.
0: Tengah langa-langa Porak. Oke, okay, Bang.
1: Boleh, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, sembari menanti untuk kebersamaan selanjutnya ya, kita hadirkan dulu untuk satu pilihan lagu. Ada Ayu Ting Ting tadi dan juga Ernie Abi dengan Madu menemani kebersamaan kita siang ini.

0: just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
1: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Tessie Ranches. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
2: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dan ya, kita sudah terhubung kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum. Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Fajri.
1: Iya, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang, secerah matahari ini.
1: Oke, cerah ya di sana Bang ya?
2: Oh cerah, lumayan panas Bang.
1: Oke, lagi apa kegiatan nih Bang? Santai siang?
2: Sekarang lagi santai soalnya baru makan siang kan.
1: Oke, siap, baik. Ada requestan lagu Bang, dangdut kita siang ini Bang?
2: Oh ya pasti dong, pasti.
1: Silahkan Bang.
2: Saya coba lagu ini Bang, lagu apa namanya, Pantai Cerita dari Maggie Jet ya.
1: Pantai Cerita?
2: Ya, Pantai Cerita dari Maggie Jet.
1: Oke Bang, siap Bang.
2: Kemudian salam-salam saya yang pertama buat Bang Fajri yang lagi tugas kan.
1: Terima kasih.
2: Dan Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Hana, Mbak Selvi, Bang Cibru, Bang Budi, Kak Amoy, Mbak Selvi, Mbak Pita, Kak Tumirawati, Nadia, buat Kak Jazira, Kak Yana Ditova, buat Dewi Caca, buat Sarah, buat Anissa, buat Kak Muna, Anima, Bang Mamat, Bang Aramiko, Bang Iwan, Kak Pipa, Bang Amiru, Bang Seridum, Bang Sultan di Celala. Kemudian Bang Mus, Bang Joy, Mas John, kemudian juga Bang Bayu, Mas Wahyu ya, Bang Sembiring juga. Kemudian ini aja lah, Fitri di Galeatu, juga Fitri di Bekasing, dan Fitri di Kayaraja. Keseluruhannya Bang, biar aku dapat terputar ya dari A sampai Z lah.
1: Oke, siap Bang. Selama,
2: nanti gak terputar pula lagunya kan.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Oh, ya. Nanti lagunya Bang.
1: Oke, okay, siap. Ditunggu ya Bang.
2: Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pantai Cerita ya. Dari Maggie Jet, requestan lagu dari Bang Herman menemani kebersamaan kita untuk siang ini ya. Untuk lagunya ditunggu saja. Iya, baik, berikutnya assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zaki di Arugele, putarkan lagu Bang dari Gombloh, judulnya Di Radio Aku Dengar. Salamnya untuk seluruh pendengar ya. Dan juga ada Cikmu dan Kek Gapur, Nek Erna dan juga Cik Bardan di Delung ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita siapin lagu dangdut ya, Gombloh di radio. Oke.

Ya, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Pendengar yang ingin bergabung silakan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi ya.

Selamat siang untuk pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Untuk rangkaian pilihan lagu dangdutnya terus kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ini gadis Indramayu cantik-cantik juga. Hah? Kira-kira yang mana yang paling cantik juri? Coba yang mana? Oh iya. Wiwi pasti jadi rebutan tuh di sini tuh. Mau nggak juri? Oke. Penasaran.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: FYI for Yay Info.
5: Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
6: Lihat dong yang lebih teliti.
5: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
6: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
5: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
6: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
5: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
6: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
5: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
6: Jangan.
5: Kenapa?
6: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
4: FYI, for Yay Info.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Talking On, masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut yang menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Yang ingin bergabung 0821 65 85 4676. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih kak?
1: Iya lupa lagi ya. Ini di pesisir barat, apa namanya, pesisir barat nih.
0: Oke ya, siap kak, siap, kak Fatma ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Kak ya?
1: Iya, bagaimana dengan kalian di sana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana cuaca, Kak?
1: Cuacanya mendung tapi panas. Mendung panas lah jadinya ya.
0: Mendung panas ya. Baik, Kak. Mau request lagu apa, Kak, siang ini?
1: Karena apa namanya? Karena panas cuacanya, mintanya apa namanya, mandi susu aja lah.
0: Oke, nanti kita siapin
1: dari Elvis Presley ya. Tapi kalau ada yang cewek yang lain nyanyikan boleh juga, tapi judulnya itu ya, mandi susu ya.
0: Siap.
1: Yuk, salam-salamnya buat semua-semua aja dari Sabang sampai Merauke, semua teman-temanku yang ada di RRI. Selamat siang dan sehat-sehat selalu. Sama Pak Jerry, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
0: Siap.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, lagunya tadi sudah kita siapin ya, dari Elvi Sukaisi. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di 0821 05 85 4676. Halo, Prodangdut.
2: Dan kalau kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Ini dengan Mus, Bang Wali.
0: Oke, apa kabar Bang Mus?
2: Alhamdulillah sehat aja. Bang, gimana kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca, Bang?
2: Cuaca mendung-mendung manja nih.
0: Oke, mendung-mendung manja. Yeah. Baik, mau request lagu dangdut apa nih, Bang?
2: Iya, yeah, dari Dayu Agi aja.
0: Dayu Agi, oke?
2: Okay? Iya, Tabah.
0: Tabah, siap.
2: Salam buat semua, juga buat apa? Buat semua yang merubah ya.
0: Ya, baik.
2: Ya, salam sejahtera selalu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bang Bos.
2: Yo, gitu aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, yang ingin bergabung di 0821 pendengar 65 85 4676, WhatsApp kita di 0852 7082 5272. Kita hadirkan dulu ya. Oke, kita terima satu penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini, Bang?
3: Dengan Farhan di Gayus nih, Bang. Jadi.
0: Oke, kuno kabar Bang Farhan?
3: Alhamdulillah, kabar baik di Gayus nih, Bang. Oh,
0: kabar baik. Gak kuno cuaca teu isu nih, Bang. Ruhul nih, Bang.
3: Mendung tapi agak panas-panas kesana ya. Ngaruh gente,
0: Bang. Jadi. Oke, siap. Kuno hana request lagu dangdut teh nih, Bang Farhan?
3: Hari Ahmad Albar, kurang kajari Jakia-Jakia.
0: Oke, siap, Bang.
3: Mungkin Bang Padri dan kru RRI Takingon, semoga sehat selalu kak.
0: Oke.
3: Untuk pendengar dan penggemar naik-naiknya, salam kenal di sini.
0: Siap, berizin Bang Farhan.
3: Assalamualaikum Bang Padri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar kita di kawasan Gayulwes, Belang Kejeren, ada Bang Farhan yang pantau siaran kita untuk siang ini ya, mudah-mudahan terhibur. Kita hadirkan ya lagu Bang Farhan ya. Oke, dengan Zakia. Berikutnya, halo Pro Dangdut. Halo.
4: Siang Bang Fajri.
0: Iya, selamat. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Bang?
4: Bayu di Mamale.
0: Oke, Bang Bayu. Apa kabar siang ini Bang Bayu?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Cuacanya mendung-mendung manja nih.
0: Mendung-mendung manja, baik. Ada requestan lagu, silakan langsung Bang Bayu.
4: Ini orang biasa dari Joni Anggara.
0: Gimana, Bang?
4: Orang biasa dari Joni Anggara.
0: Orang biasa. Oke, siap.
4: Salamnya buat Bang Bajuri, moga masih anu selamat tugas saja, moga sehat. Sehat.
0: Oke. Oke, Bang.
4: Dan semua teman-teman pecinta pendengar RRI, semoga betah selalu dan salam sehat juga.
0: Oke, baik.
4: Oke, baik itu aja Bang, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Bayu juga yang sudah bergabung kembali bersama kita siang ini di program Pro Dangdut ya. Sepertinya kita adakan dulu untuk beberapa pilihan lagu dangdut menemani kebersamaan kita.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan. Kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Mari jaga generasi kita agar tumbuh cerdas, kuat, dan produktif. RRI mengajak Anda membangun Indonesia dari anak-anak yang sehat. Anak sehat, bangsa kuat.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.

0: Asih asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya?
2: Oh,
1: aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
1: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for you.
4: Ya, Bener Pro 1 RRI Takingon pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan untuk satu pilihan lagu dangdut kembali yang sudah direquestkan oleh pendengar tadi. Dan mudah-mudahan terhibur ya, ada Orang Biasa dan juga Dayu AG dengan Tabah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahyong hingga di sini tugasnya menemani Anda. Nanti ada rekan saya, Yati, yang akan hadir dengan rekan program berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang lagunya belum kami hadirkan secara keseluruhan. Silahkan bergabung kembali suara di jam yang sama. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Live for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Ah, latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: What? Gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mendengar RRI Takengon manapun Anda berada. Bersama saya Tia akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita hari ini, edisi siar hari Selasa ya, 2 Juni 2026, dengan lintas informasi.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Gayo Lues Haji Maliki bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman kantor Bupati Gayo Lues Selasa 2 Juni 2026. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda aparatur sipil negara serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu bangsa, serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan tersebut, semangat persatuan, gotong royong, dan nasionalisme diharapkan terus terjaga guna mendukung pembangunan daerah dan kemajuan bangsa. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sahabat pendengar Urang Gayo, kentongan berbunyi, tanda kita harus siaga dan peduli. Melalui program kentongan, kita belajar bersama tentang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi ruang kita bersuara bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, dan masyarakat demi membangun kesadaran dan kekuatan bersama. Inilah kentongan. Siap sebelum bencana, kuat saat bencana, bangkit bersama setelah bencana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar. Apa kabar pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat, aman, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, pendengar ya. Dan pendengar, kembali bersama saya Yati dalam program Dialog, dalam program Kentongan Pro 1 RRI Takengon di FM 93 MHz. Dan pendengar, keadaan darurat bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ya, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran, gempa bumi, banjir, tersengat listrik, hingga kondisi seseorang yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, pendengar. Dan seringkali bukan tidak peduli ya, tetapi karena panik, banyak orang justru tidak tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi situasi darurat, pendengar. Padahal tindakan pertama yang tepat dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mencegah kondisi menjadi lebih buruk. Nah, pendengar, pada program Kentongan kali ini kita akan membahas tema darurat, apa yang harus dilakukan. Ya, pendengar, kita akan mengulas langkah-langkah dasar menghadapi berbagai keadaan darurat yang mungkin terjadi di sekitar kita, pendengar ya. Ya, pendengar, yang pertama akan kita ulas apa sih keadaan darurat itu gitu ya. Dan pendengar, keadaan darurat adalah situasi yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, harta benda atau lingkungan sehingga membutuhkan tindakan cepat dan tepat. Ya, contohnya seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran rumah, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan seseorang yang mengalami serangan jantung gitu ya, pingsan, tersedak, keracunan makanan hingga sengatan listrik, pendengar. Dan dalam kondisi darurat seperti ini ada 3 hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, tetap tenang, karena panik hanya akan membuat kita sulit berpikir jernih, pendengar. Tarik nafas secukupnya, fokus pada situasi, lalu tentukan tindakan yang paling aman, pendengar ya. Dan kemudian pastikan keselamatan diri. Ya, sebelum menolong orang lain, pastikan diri sendiri tidak berada dalam bahaya, pendengar. Misalnya, jangan masuk ke bangunan yang terbakar. Jangan menyentuh korban yang masih terkena aliran listrik, dan jangan mendekati lokasi longsor yang masih aktif, pendengar ya. Dan yang ketiga, hubungi bantuan. Segera hubungi ambulan, rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, ataupun aparat kampung atau relawan. Semakin cepat bantuan datang, semakin besar peluang keselamatan korban, pendengar. Ya, pendengar, saat lagi akan kita ulas pertolongan pertama pada saat korban pingsan ataupun saat terjadi kebakaran, pendengar ya. Ini akan kita ulas saat lagi. Tetaplah bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ya, baik pendengar. Baik pendengar, akan kita ulas ya tentang pertolongan pertama saat korban ada yang pingsan nih pendengar. Dan pendengar, salah satu kondisi darurat yang cukup sering terjadi di sekitar kita adalah pingsan pendengar ya. Pingsan merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan kesadaran untuk sementara waktu akibat berkurangnya aliran darah yang membawa oksigen ke otak. Kondisi ini bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti kelelahan, dehidrasi, tekanan darah rendah, kurang makan, berada di tempat yang terlalu panas, atau karena kondisi kesehatan tertentu pendengar. Dan pendengar, ketika melihat seseorang pingsan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah tetap tenang. Kepanikan justru dapat membuat kita mengambil tindakan yang kurang tepat pendengar. Setelah itu, pastikan lingkungan sekitar aman bagi korban untuk menolong. Jika korban berada di lokasi yang berbahaya seperti di tengah jalan atau dekat dengan sumber listrik pendengar ya, segera pindahkan ke tempat yang lebih aman dengan hati-hati. Selanjutnya, baringkan korban dalam posisi terlentang di permukaan yang datar. Posisi ini membantu memperlancar aliran darah menuju otak. Jika memungkinkan, angkat kedua kaki korban sekitar 20 hingga 30 cm menggunakan tas, bantal, atau bahan lain yang tersedia. Langkah ini dapat membantu meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh atas, termasuk otak. Jangan lupa untuk melonggarkan pakaian yang ketat, terutama di bagian leher, dada, atau pinggang. Pastikan korban mendapatkan udara segar yang cukup. Jika berada dalam ruangan, bukalah jendela atau pintu agar sirkulasi udara menjadi lebih baik. Dan mendengar, hal penting lainnya adalah memeriksa kondisi pernapasan korban. Perhatikan apakah dada korban bergerak naik turun dan dengarkan apakah ada suara napas. Jika korban masih bernafas normal, terus pantau kondisinya hingga sadar kembali. Namun, jika korban tidak bernapas atau tidak menunjukkan respon sama sekali, segera hubungi tenaga medis atau layanan darurat untuk mendapatkan bantuan secepatnya. Dan pendengar perlu diingat nih, ada beberapa tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan saat menangani korban pingsan. Jangan langsung menyiram wajah korban dengan air secara berlebihan pendengar, karena tindakan ini tidak terlalu membantu dan justru bisa membuat korban tidak nyaman. Selain itu, jangan memberikan makanan atau minuman ketika korban belum sepenuhnya sadar, karena beresiko menyebabkan tersedak. Hindari pula mengguncang tubuh korban terlalu keras dengan harapan korban segera sadar, karena tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi apabila terdapat cedera yang tidak terlihat. Nah, pendengar, setelah korban mulai sadar nih, bantu ia duduk secara perlahan dan berikan waktu untuk ia beristirahat, pendengar. Jangan terburu-buru memintanya berdiri atau berjalan. Jika korban kembali merasa pusing, segera baringkan kembali dan mintalah bantuan tenaga kesehatan. Dan pendengar, pengetahuan sederhana tentang pertolongan pertama pada korban pingsan ini dapat menjadi keterampilan yang sangat berharga. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat membantu menjaga keselamatan korban sambil menunggu penanganan medis yang lebih lanjut. Nah, pendengar, bagaimana ketika darurat saat terjadi kebakaran nih pendengar? Ya, kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat terjadi pendengar ya, kapan saja dan di mana saja. Penyebabnya pun beragam, mulai dari korsleting listrik, kebocoran gas, penggunaan peralatan elektronik yang tidak aman, hingga kelalaian manusia. Dalam hitungan menit, api yang awalnya kecil dapat membesar dan mengancam keselamatan jiwa serta harta benda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi kebakaran. Nah, jika api masih skala kecil dan situasi masih memungkinkan untuk dikendalikan, usahakan tetap tenang pendengar ya. Gunakan alat pemadam api ringan atau APAR apabila tersedia dan Anda mengetahui cara menggunakannya. Selain itu, segera matikan sumber listrik di sekitar lokasi kebakaran untuk mencegah api semakin meluas akibat hubungan arus pendek. Jauhkan pula benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas, kain, bahan bakar atau tabung gas dan sumber api pendengar ya. Namun, apabila api mulai membesar nih pendengar dan sulit dikendalikan, keselamatan diri harus menjadi prioritas utama. Jangan mencoba menjadi pahlawan dengan mengambil resiko yang membahayakan diri sendiri. Segera lakukan evakuasi ke tempat yang aman. Tinggalkan bangunan secepat mungkin melalui jalur evakuasi yang tersedia. Ya, salah satu hal yang sering terjadi pendengar ya saat kebakaran adalah keinginan untuk kembali masuk ke dalam bangunan demi menyelamatkan barang berharga. Padahal tindakan tersebut sangat berbahaya loh. Ingat, tidak ada barang yang lebih berharga daripada keselamatan jiwa. Karena itu, jangan kembali masuk ke area yang terbakar hanya untuk mengambil dokumen, uang, perhiasan ataupun barang lainnya pendengar. Ya, setelah berada di tempat yang aman, segera hubungi petugas pemadam kebakaran atau pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Ya, pendengar, dalam banyak kasus kebakaran, bahaya terbesar adalah hanya berasal dari api ya, tetapi juga dari bukan hanya berasal dari api, tetapi juga dari asap yang dihasilkan. Asap kebakaran mengandung berbagai zat beracun yang dapat mengganggu pernapasan dan menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Nah, jika Anda terjebak di dalam bangunan yang dipenuhi asap, usahakan untuk bergerak serendah mungkin dengan cara merangkak, pendengar. Hal ini karena asap panas cenderung berkumpul di bagian atas ruangan, sementara udara yang relatif lebih bersih berada di dekat lantai. Tutup hidung dan mulut menggunakan kain basah atau handuk basah untuk membantu menyaring sebagian partikel asap yang terhirup. Kemudian, carilah jalan keluar yang aman dan segera tinggalkan area tersebut. Ya, pendengar, selain itu, apabila pakaian seseorang terbakar, jangan berlari. Berhenti, jatuhkan tubuh ke tanah, lalu berguling-guling untuk memadamkan api yang menempel di pakaian. Ya, pendengar, kebakaran memang dapat terjadi secara tiba-tiba ya, tetapi dampaknya dapat diminimalkan jika kita mengetahui langkah-langkah penyelamatan yang benar. Tetap tenang, utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta segera meminta bantuan petugas yang berwenang. Dengan kesiapsiagaan dan pengetahuan yang cukup, kita dapat mengurangi resiko korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar akibat kebakaran.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba mengelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih di program Kentongan ya, darurat apa yang harus dilakukan. Nah pendengar, ketika terjadi gempa bumi ini pendengar, apa yang harus kita lakukan? Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan cincin api dunia atau Ring of Fire pendengar ya. Kondisi geografis ini membuat wilayah Indonesia memiliki tingkat aktivitas tektonik yang cukup tinggi sehingga gempa bumi dapat terjadi sewaktu-waktu. Meskipun kita tidak dapat memprediksi kapan gempa akan terjadi, kita dapat mempersiapkan diri dengan memahami langkah-langkah penyelamatan yang benar. Saat gempa bumi terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang pendengar ya. Kepanikan hanya akan membuat kita sulit mengambil keputusan yang tepat. Dengan tetap tenang, kita dapat lebih fokus melindungi diri dan membantu orang lain di sekitar kita. Apabila gempa terjadi ketika kita berada di dalam bangunan, lakukan prinsip yang dikenal secara internasional yaitu drop, cover, and hold on. Pertama, drop atau merunduk untuk mengurangi resiko terjatuh akibat guncangan. Yang kedua, cover atau berlindung di bawah meja yang kuat dan kokoh untuk melindungi kepala dan tubuh dari kemungkinan tertimpa benda yang jatuh. Dan ketiga pendengar, hold on atau berpegang pada meja atau tempat berlindung tersebut hingga guncangan benar-benar berhenti. Nah, selain itu, jauhilah benda-benda yang berpotensi membahayakan. Hindari berada dekat kaca jendela karena dapat pecah dan melukai tubuh. Jauhi lemari, rak buku, atau perabot tinggi lainnya yang dapat roboh saat terjadi guncangan pendengar ya. Begitu pula dengan benda-benda yang tergantung di langit-langit seperti lampu hias atau dekorasi yang beresiko jatuh. Ya pendengar, bagaimana jika terjadi gempa? Kita berada di luar ruangan pendengar. Segera cari area terbuka yang aman pendengar ya. Menjauhlah dari bangunan karena dinding, genteng atau material bangunan lainnya dapat runtuh sewaktu-waktu. Hindari pula berada di dekat tiang listrik, papan reklame serta pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang akibat getaran gempa. Ya, bagi pengendara kendaraan bermotor, kurangi kecepatan secara perlahan dan berhentilah di tempat yang aman. Hindari berhenti di bawah jembatan, terowongan, kabel listrik, atau bangunan yang berpotensi roboh. Tetap berada di dalam kendaraan hingga guncangan berhenti dan kondisi dinyatakan aman. Ya, setelah gempa mereda, jangan langsung terburu-buru berlari atau berebut keluar pendengar ya. Lakukan evakuasi secara tertib dan hati-hati. Perhatikan kondisi sekitar, apakah terdapat kerusakan bangunan, kabel listrik yang putus, atau potensi bahaya lainnya. Jika berada di dalam gedung bertingkat, gunakan tangga darurat dan hindari penggunaan lift karena dapat mengalami gangguan listrik atau kerusakan akibat gempa. Ya pendengar, gempa memang tidak dapat dicegah pendengar ya, tetapi risiko yang ditimbulkannya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan pengetahuan yang memadai. Ingatlah, prinsip sederhana namun sangat penting, tetap tenang, lindungi diri, cari tempat aman dan ikuti arahan dari pihak berwenang. Dengan memahami langkah-langkah tersebut, kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar saat menghadapi bencana gempa bumi.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya pendengar, dari pembahasan kita hari ini pendengar ya dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan darurat, hal yang paling penting adalah tetap tenang, utamakan keselamatan diri, berikan pertolongan pertama yang tepat, dan segera menghubungi bantuan profesional. Pengetahuan sederhana tentang penanganan darurat dapat menjadi bekal penting untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dan pendengar, kita cukupkan program Kentongan kita hari ini pendengar, dan sampai jumpa dengan program Kentongan selanjutnya.
1: Sahabat pendengar, urang gayo yang kita sayangi. Bencana bisa datang tanpa kita duga. Tapi dengan ilmu, kesiapsiagaan, dan kebersamaan, resikonya bisa kita kurangi. Terima kasih sudah bersama program Kentongan. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita. Sampai jumpa di Kentongan berikutnya. Tetap siaga, tetap peduli, demi tanoh gayo yang aman dan kuat.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu wasar pendengar ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan asar.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN, 36 tahun, warga Kecamatan Gajah Putih, diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, 10 batang tanaman yang diduga merupakan ganja tersebut ditemukan di area pertanian yang diduga milik YN. Petugas kemudian mengamankan YN beserta barang bukti untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna mengetahui asal-usul tanaman yang dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Ya, baik pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, minat baca masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas literasi. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, mulai dari memilih bacaan yang menarik hingga memberikan apresiasi kepada diri sendiri setelah menyelesaikan sebuah buku. Salah satu langkah yang disarankan adalah membaca buku sesuai dengan minat dan hobi. Seseorang yang gemar olahraga, misalnya, dapat memilih buku bertema olahraga. Dengan memilih topik yang disukai, kegiatan membaca akan terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Penyiar Prosatu RRI Takengon dalam program siaran literasi digital Selasa 2 Juni 2026 mengatakan membuat jadwal membaca secara rutin juga dapat membantu meningkatkan minat baca waktu-waktu tertentu seperti sebelum tidur atau saat jam istirahat di sekolah. Faktor kenyamanan tempat membaca juga tidak kalah penting. Membaca di lokasi yang tenang dan nyaman, seperti di kamar, di perpustakaan, atau taman, dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Suasana yang mendukung membuat pembaca lebih fokus dan mampu menikmati isi buku lebih lama. Upaya lainnya adalah bergabung dengan kelompok atau komunitas baca melalui forum diskusi baik secara langsung maupun daring. Terakhir, memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan sebuah buku dapat menjadi motivasi tambahan. Reward sederhana seperti menikmati secangkir kopi di kafe favorit. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda ya, untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Lintas 17.
1: Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat.

Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

0: FYI for your info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helmnya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh.
0: FYI, for yay info.
3: Pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perkuat sinergi informasi. Kepala RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Benar Meriah. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Benar Meriah Armia yang didampingi Kadis Kominfo Ilham Abdi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online maupun media sosial. Wabub Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Benar Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya. Pemda dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
4: Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan

gizi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernah dengar istilah sekali coba pasti menang? Faktanya, dalam perjudian yang sering menang bukan pemain, tetapi bandarnya. Perjudian, baik daring maupun konvensional, telah merusak ekonomi keluarga, memicu utang, konflik rumah tangga, hingga tindakan kriminal lainnya. Tidak ada judi yang aman, tidak ada judi yang menguntungkan, yang ada hanya kerugian materi dan masa depan. Jauhi judi, menang sesaat, rugi selamanya.

Ya baik Bunda pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Konflik Timur Tengah memanas, keamanan ibadah umrah jamaah Aceh dipastikan aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
1: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekhusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Nulekaring, Kecamatan Nulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustaz Samsul Bahri menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.
2: Dan sampai dengan hari ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang ketiga. Jadi kita Ramadan ada berangkat, kemudian Syawal ada berangkat. Nah, dan ini berangkat ketiga selama konflik berada di konflik di Timur Tengah. Jadi tidak di Mekah dan juga tidak ada perubahan apa-apa, jadi lancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa.
1: Meski aspek keamanan terjamin, Ustadz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
2: Cuman kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga tiket, itu aja.
3: Ada berapa persen bungkus
2: tadi? Itu rata-rata naiknya 5-6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah, kan? Tapi kita itu bukan persoalan, yang penting mereka kita berangkat dulu. Jadi karena yang saya katakan dari keikhlasannya ini kan, kalau kita sudah mau berangkat ke sana, berarti kita harus ikhlas.
1: Pihak travel menghimbau pada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kekelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah, dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
4: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nanggro, Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Islam Al-Wasliyah dan Kompas TV. Kepala Kemenak Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian, dan program kerja demi kemaslahatan umat.
5: Radio NC menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan.
4: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
6: Jalan-jalan ke Kota Jatuh. Ya. Pulang membawa roti samani. Kerjasama kita terjalin kokoh.
4: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
7: Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapatkan hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing, agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: RRI Banda Aceh bersama sejumlah mitra menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh guna memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan pembinaan keagamaan. Selengkapnya disampaikan Putri Anggun.
8: RRI Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh memperkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, yang disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Haji Salman, beserta jajarannya. Penandatanganan MOU ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi publik, khususnya terkait program-program keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat yang dijalankan Kementerian Agama. Selain RRI Banda Aceh, sejumlah mitra dari berbagai instansi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga media juga turut menandatangani nota kesepakatan tersebut. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembinaan keagamaan secara lebih luas melalui media penyiaran publik.
9: Pembinaan religius, khususnya Islam, itu bisa terlaksana dengan baik dan dibantu oleh teman-teman dari Kemenak. Dan kami juga bisa membantu program-program yang dilaksanakan dan Kemenak kita publikasikan bersama. Sehingga kerjasama yang saling menguntungkan ini itu bisa terjadi dengan baik dan kedepannya mudah-mudahan dapat kita tingkatkan.
8: Melalui penandatanganan MOU ini, RRI Banda Aceh bersama para mitra dan Kementerian Agama berharap dapat terus membangun sinergi dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Jamaah Haji Kota Los Mawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
10: Banyak 240 jemaah haji Kota Los Mawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Los Mawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Los Mawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
11: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
10: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya teladan atau contoh sebagai panutan. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana.
12: Menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini.
13: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas As-Sakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Lhokseumawe, Ustadz Khairun Nasri, kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustadz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
12: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif. Itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
13: Lebih lanjut disampaikan Ustadz Khairun Nasri, Guru Markas As-Sakafah Baitur Rahman Lhokseumawe. Dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik, mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas, juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Dan informasi ini disampaikan Anwar Yunus.
14: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, Teguh Ronald Nehendiansyah, menyampaikan karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tuku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
15: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompelawan, itu di Desa Lapang.
14: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
16: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
17: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
16: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
17: Punya masyarakat.
16: Bukan lahan sawit, Pak, ya?
17: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua ini. Sawit. Tapi ini kan belum ada sawit, ya udah ada sawit.
14: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabu, Anwar Yunus melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Berikut laporan Tama Molizar.
18: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Yang bertindak sebagai pembina pada upacara tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Pada upacara itu juga hadir seluruh Forkopimda dan Kepala SKPK serta ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia.
19: Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
18: Ia juga mengatakan bahwa tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tema ini juga diusung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung perdamaian dunia berdasarkan rujukan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Indonesia Jaya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai garda terdepan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak fondasi bangsa Indonesia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanogayo.

0: Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital. Salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan Fitra Jayadi.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
2: Kependudukan sudah dapat lapis semua, kan? Gak bapak manual gimana nih? Gimana ada KTP tadi kan, Tuhan? Gak ada lagi. Ini jadi di IKD namanya, Pak. Dan ini bisa untuk perbankan, ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor, ya, rekening.
1: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Bunda Meriah dan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
3: Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Bunda Meriah Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam.
4: Pemerintah Bunda Meriah sudah menyediakan gedung untuk RRI di Bunda Meriah. Kondisinya lebih kurang 70%. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi sager dan akan segera kami hibahkan gedung itu ke milik RRI.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Bunda Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya.
5: Insya Allah, di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu satker satuan kerja RRI di Bunda Meriah.
3: Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Peringati hari lahir Pancasila, Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Razi Arda.
1: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila di Kota Sabang yang digelar Selasa 2 Juni 2026. Menurut Suradji, pemuda memiliki peran strategis dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Ia berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila agar tetap menjadi ideologi bersama yang kokoh.
2: Pemuda-pemuda itu kita harapkan bisa ikut juga tampil menjaga Pancasila ya, sehingga itu akan menjadi ideologi bersama ke depan, tidak tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh budaya asing.
1: Ia juga menyoroti perkembangan era digitalisasi yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu pemuda dituntut mampu memilah dan membedakan informasi maupun pengaruh yang membawa dampak positif dan negatif.
2: Sekiranya adik-adik muda ini harus dapat bisa memisahkan dan membedakan mana yang positif yang diambil, yang kurang baik dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang ke arah yang tidak baik itu sudah dimakan.
1: Selain itu, Suradji juga mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang untuk tetap solid dan bekerja penuh semangat dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh kegiatan dan amanah yang diberikan kepada ASN dapat terlaksana dengan baik serta tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota 10 Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor Wali Kota 10 Salam. Kedatangan para pekerja pabrik pengolahan berondolan kelapa sawit, PT Bensuli Salam Makmur bertujuan untuk mengadukan nasib dan keberlangsungan masa depan keluarga mereka pasca dihentikannya operasional perusahaan 25 Mei lalu. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sedaku 10 Salam Joni Arijal dengan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aditya Karya, Kepala Dinas Perizinan Lidin Padang, serta Camat Penanggalan Cari dengan Bancin. Perwakilan buruh menyampaikan keluhan mendalam terkait dampak ekonomi yang langsung mereka rasakan akibat penutupan sepihak oleh manajemen pabrik. Humas PT Bensuli Salam Makmur sekaligus perwakilan kerja, Rinto Brutu mengungkapkan bahwa penghentian operasional tersebut telah memutus urat nadi perekonomian 38 karyawan yang selama ini menggantungkan hidup di pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam. Tidak hanya pekerja inti, dampak penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan.
2: Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami, seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota 10 Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin.
1: Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota 10 Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota 10 Salam segera menyurati manajemen PT BSM agar kembali beroperasi secara mungkin. Sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 1 RRI Banda Aceh pendengar Lintas 17, dan semoga informasi yang disajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pendengar, saat ini pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, kita di program Harmoni Senja di RRI, dan akan kami hadirkan lagu-lagu daerah Gayo pendengar ya, untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Tanam ganja di kebun cabai, pria Bener Meriah diciduk polisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN 36 tahun, warga Kecamatan Gajah Putih, diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya, Senin 1 Juni 2026. Kapolres Bener Meriah AKP Aris Cai Dwi Susanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut menyebutkan adanya tanaman yang diduga ganja di sebuah lahan pertanian di Desa Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatres Narkoba bersama personel langsung melakukan penyelidikan ke lokasi. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan sejumlah tanaman yang diduga ganja tumbuh di area kebun cabai milik warga. Tim kemudian melakukan penelusuran untuk mencari pemilik tanaman tersebut. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil menemukan pemilik lahan dan membawanya ke lokasi penemuan tanaman. Petugas melanjutkan pengamanan barang bukti berupa 10 batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja, terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun. Tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Bener Meriah sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini penyidikan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, melengkapi administrasi penyidikan, serta melakukan pengembangan kasus. Barang bukti juga akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
1: Depik gayo adalah sebutan untuk ikan depik, yaitu ikan endemik khas Danau Lotawar di Takengon, Aceh Tengah. Ikan ini sangat dikenal oleh masyarakat gayo karena hanya bisa ditemukan secara alami di danau tersebut, sehingga menjadi identitas sekaligus kebanggaan tanah gayo. Beberapa hal menarik tentang ikan depik, yaitu memiliki tubuh yang kecil, ramping berwarna keperakan, mirip ikan teri tapi lebih lembut, hidup berkoloni di Danau Lotawar dan tidak bisa dibudidayakan di luar habitat aslinya. Biasanya melimpah pada musim tertentu, terutama saat perubahan cuaca atau air danau tenang. Depik sering diolah menjadi depik goreng, pepes depik, sambal depik, hingga depik asin kering yang tahan lama dan jadi oleh-oleh khas Takengon. Selain sebagai bahan pangan, depik juga melekat dengan identitas masyarakat gayo. Ada ungkapan depik lotawar endatu tanoh gayo yang menandakan betapa pentingnya ikan ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar ya, terkait tidak benar link pendaftaran lowongan kerja pegawai tetap PLN. Cek fakta liputan 6.com mendapati klaim link pendaftaran lowongan kerja pegawai tetap PLN. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 3 Mei 2026 lalu pendengar ya. Dan klaim link pendaftaran lowongan kerja pegawai tetap PLN berupa tulisan, dan dalam unggahan tersebut terdapat menu daftar. Jika diklik akan muncul link yang mana link tersebut mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta sejumlah identitas seperti provinsi, nama lengkap, dan nomor telegram. Dan pendengar, cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim link pendaftaran lowongan kerja tersebut dan penelusuran mengarah pada artikel berjudul Awas Hoax Rekrutmen Pegawai PLN, Simak Cara Hindarinya yang dimuat situs liputan 6.com pada 20 Agustus 2025 lalu pendengar ya. Dan kesimpulan, hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim link pendaftaran lowongan kerja pegawai tetap PLN tersebut tidak benar. Pendaftaran resmi lowongan kerja PLN hanya melalui laman rekrutmen.pln.go.id, dan berikutnya adalah memperhatikan detail lowongan pekerjaan yang disampaikan. PLN hanya membuka layanan informasi rekrutmen melalui akun resmi media sosial, yaitu @pln_id untuk Instagram, PLN untuk akun Facebook, dan @pln.id untuk akun X. Dan pendengar, selalu cek informasi seputaran rekrutmen hanya di media sosial resmi PLN dan website pln.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Dan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bebeweni, enti lupa dukung channel YouTube Aceh Musik Digital. Urum enti lupa subscribe, like, komen, dan share. Berijin.
1: FYI for yay info.
2: Hai.
3: Hai.
2: Mana aja?
3: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
2: Oh, ini baru kelihatan.
3: Ih, masa?
2: Lagi ngapain?
3: Aku lagi nge-print draft proposal.
2: Proposal lagi?
3: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
2: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
3: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
2: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
3: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
2: Boleh.
3: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
2: Oh begitu.
3: Yoi.
2: Boleh minta kertasnya gak?
3: Buat apa sih?
2: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin. FYI, for yay info.

Ya pendengar, kita akan memasuki waktu sholat maghrib pendengar ya. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Sampai nanti kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengun untuk mendengarkan kumandang azan maghrib.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di

Umar berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, saat lagi akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, 54 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya Yati pamit undur diri dan akan dilanjutkan dengan selfie ya. Ragam informasi dan juga hiburan masih akan hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka.

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum wal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan

0: ekonomi yang berkemanusiaan dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
1: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
2: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
0: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
1: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
1: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
1: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
16: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
18: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
19: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
18: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
19: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
20: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
19: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah Jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
18: Indonesia kembali menegaskan.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
3: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
21: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menang lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
3: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Nah, pendengar, saat ini kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beberapa rangkaian program dan juga hiburan berupa lagu akan kami hadirkan malam hari ini menemani aktivitas para pendengar nih. Sembari kita menikmati mendungnya malam ini ya. Kalau melihat mendungnya sepertinya akan turun hujan ini ya, tapi mendung tidak berarti hujan gitu ya. Ya, baik pendengar, akan saya temani ruang dengar Anda untuk lagu-lagu religi. Sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk kedatangan sekitarnya pada pukul 19:59 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, saatnya kita dengarkan mimbar agama malam hari ini edisi 2 Juni 2026 dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial. Dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjadi muslim yang santun di media sosial. Media sosial adalah bagian dari kehidupan kita saat sekarang ini. Ia menjadi sarana komunikasi, berbagi informasi, bahkan dakwah. Namun media sosial juga menjadi tempat tersebarnya kebencian, fitnah dan permusuhan jika tidak digunakan dengan bijak. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, dan di era digital, menjaga lisan berarti juga menjaga tulisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap kata, baik yang diucapkan maupun ditulis, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang muslim harus santun dalam berinteraksi di media sosial. Pendengar yang budiman, santun di media sosial berarti menghindari hibah dan fitnah, tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, tidak menghina, dan tidak merendahkan orang lain. Menghargai perbedaan, karena media sosial mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang beragam, menyebarkan kebaikan seperti nasihat, doa, atau informasi yang bermanfaat, dan berhati-hati dalam berbagi, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini pendengar menegaskan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan menyebarkan kasih sayang dengan santun di media sosial. Kita bukan hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga menjaga citra Islam sebagai agama yang penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa santun, baik secara langsung maupun di dunia maya, sehingga kita menjadi muslim yang berakhlak mulia di setiap keadaan.

sebuah mimbar agama malam hari ini sudah hadir di ruang dengar Anda dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial, dan semoga dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, saatnya saya temani ruang dengar Anda untuk lagu-lagu religi malam hari ini, sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan Isya untuk Letakkan dan sekitarnya pada pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, langsung dari Masjid Agung Ruah Mata Kengon.

0: Saya melihat anak-anak kucing itu, pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat. Dan dia memakai kaki palsu.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya. Dan waktu salat Isya telah tiba, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang sedang kita lakukan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap langkah menuju ibadah malam ini menjadi ladang pahala dan keberkahan bagi kita semua. Bagi pendengar yang akan menunaikan salat Isya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta memberikan ketenangan hati dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Mari sambut malam dengan doa dan ibadah terbaik. Selamat menunaikan salat Isya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN, 36 tahun, warga Kecamatan Gajah Putih, diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, 10 batang tanaman yang diduga merupakan ganja tersebut ditemukan di area pertanian yang diduga milik YN. Petugas kemudian mengamankan YN beserta barang bukti untuk proses penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna mengetahui asal-usul tanaman dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya selfie temani ruang dengar Anda dengan mini drama persembahan dari RRI Banjarmasin dengan judul Naya Kusuma. Selamat mendengarkan.

0: Dianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya sayang, buka saja pintunya, tidak dikunci kok.
0: Ma, Mama, maafkan Lia, Ma.
3: Loh, ada apa Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi, persis seperti hatiku. Naya Kusuma, sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok gak habis makannya, Tondo?
0: Ndak, Ndok. Dia tahu gak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
0: Lianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
0: Udah, Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
4: Udah tuh, Neng.
0: Sini kuncinya, aku bawa sendiri.
4: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa?
1: Saya cari Naya Kusuma, ada di sini, Bu.
2: Oh, Naya Kusuma, ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu, Naya Kusuma.
1: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh Lia ketemu Naya Kusuma, Bu?
2: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
1: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
2: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
1: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
2: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
1: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay, Naya Kusuma.
3: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
3: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
1: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
3: Boleh.
1: A, maaf. Ibu A'a.
3: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
1: Lalu, A'a tinggal dengan siapa?
3: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
1: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
3: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
1: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
3: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
1: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir membawa rindu pada tangisku.
4: Bu, ibu manggil Bi Ira?
5: Iya, Bi. Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
4: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
5: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
4: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
3: Kenapa? Lia nangis.
1: Lia ingat mama.
3: Mama Lia masih ada?
0: masih A. Tapi Lia, tapi Lia sering kasar sama mama. Lia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
3: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
0: Terima kasih, A. Makasih ya, A udah menyadarkan Lia.
3: Lupakan kesedihan itu. Senyumlah.
0: Iya, A. Lia boleh tanya A.
3: Boleh. Tanya apa?
0: Tapi janji jangan marah ya.
3: Siap, janji.
0: Maaf ya, A. A.
3: Ya.
0: A, selama ini kita chatting.
3: Kenapa?
0: Maaf. Gimana ya A jawab chatting Lia?
3: Oh, A pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkan.
2: Pulang, Nak.
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A Kusuma banyak cerita tentang Ibu. Ibu wanita hebat.
2: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
3: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
0: Ibu, A Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
2: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
0: Siap, Bu. Tapi A Kusuma harus janji ya.
3: Janji apa lagi, Lia?
0: A Kusuma harus ajarkan Lia main gitar.
3: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
2: Wah, sudah main janji-janjian.
0: Ah, Ibu, Lia jadi malu. A Kusuma, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi sandiwara radio dengan judul Naya Kusuma yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Irah, Musik Director Lutfi Saukani, Teknik dan Montase Bai Haki, Penulis Naskah Auliana Alhamis, Sutradara Aditya, dan Produser Heri Purwanto.

Satu RRI Takengon baru saja kita dengarkan sebuah drama radio persembahan dari RRI Banjarmasin dengan judul Naya Kusuma, dan semoga dapat menjadi pelajaran dan dapat kita ambil hikmahnya. Nah, pendengar, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Komunitas hingga nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan juga akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di malam hari ini menemani malam hari para pendengar di edisi Selasa 2 Juni 2026.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang Minang nanti wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

3,3 MHz pendengar sampai temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Komunitas. Nah pendengar, beberapa lagu sudah mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini, dan saatnya Selvi hantarkan informasi di malam hari ini untuk para pendengar. Tanggal 2 Juni menjadi momentum untuk mengenang Tan Malaka, salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Lahir pada 2 Juni 1897 di Sumatera Barat, dan Tan Malaka dikenal sebagai pemikir dan pejuang kemerdekaan yang memiliki gagasan besar tentang Indonesia merdeka jauh sebelum proklamasi 1945. Pendengar, melalui berbagai tulisan dan pemikirannya, Tan Malaka mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran kebangsaan, berpikir mandiri, dan berani memperjuangkan keadilan. Ia meyakini bahwa kemerdekaan tidak hanya diperoleh melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui kekuatan ide dan pengetahuan. Salah satu karya terkenalnya adalah Narah the Republic Indonesia, yang ditulis pada tahun 1925. Dalam buku tersebut, Tan Malaka telah menggagas konsep Indonesia sebagai negara republik yang merdeka dan berdaulat. Sebuah pemikiran yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan

perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Selain aktif dalam perjuangan politik, Tan Malaka juga menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas, mandiri, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Pemikiran Tan Malaka tetap relevan hingga saat ini, terutama di era digital yang dipenuhi arus informasi yang begitu cepat. Generasi muda dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Semangat kritis yang diwariskan Tan Malaka bukan sekedar gemar mengkritik, melainkan kemampuan untuk mencari fakta, memahami persoalan secara mendalam, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap ini menjadi bakal penting dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Nah, peringatan hari kelahiran Tan Malaka menjadi pengingat bahwa semangat belajar, berpikir kritis, dan cinta tanah air tetap dibutuhkan hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan menjaga persatuan Indonesia di masa depan. Nah, demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Gayo Luas Haji Maliki bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman kantor Bupati Gayo Luas pada Selasa 2 Juni 2026. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda, aparatur sipil negara, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu bangsa, serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan tersebut, semangat persatuan, gotong royong, dan nasionalisme diharapkan terus terjaga guna mendukung pembangunan daerah dan kemajuan bangsa. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Siniar Pro 1 RRI Takengon tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar, hingga nanti pada pukul 22 akan selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda. Dan malam hari ini bagi para pendengar yang ingin bergabung, selalu tunggu kebersamaannya di 0821 6585 4676, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7825272, dan akan hadir lagu-lagu kenangan dari penyanyi-penyanyi legendaris dan juga penyanyi-penyanyi kesayangan para pendengar di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Elszágúd a labdával, aztán beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és a kapufáról vágódik ki a labdával, aztán beivel, kocsis fölugrik, fejjel, és a kapufáról.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Masih di 93 MHz pendengar Selfie Temani Ruang Dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di Ruang Dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Nah, pendengar, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821 658 5476, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 7082 5272. Nah, pendengar, kita sapa dulu penelpon pertama di malam hari ini. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya terputus ya pendengar ya. Kita bacakan dulu pesan yang sudah masuk di malam hari ini. Nah, ada darinya siapa nih? Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Muhlis di Kemili, lagu dari Ella, judulnya Sembilu. Terima kasih kak. Ya, saatnya saya bisa apa nih penelpon pertama di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, selamat tinggal Mbak Selvi.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bayu di Singkong Balik.
0: Bang Bayu, apa kabar malam hari ini Bang Bayu?
1: Gimana cuaca Mbak Takengon, Mbak?
0: Gimana Bang?
1: Gimana cuaca Takengon ada gerimis?
0: Cuaca di Takengon panas Bang, tapi tadi menjelang maghrib sempat mendung ya, kirain hujan ternyata enggak.
1: Alhamdulillah tempat kami ada gerimis juga deh ya, ada selimut.
0: Iya, kalau di Takengon enggak ada nih Bang, ada tadi gerimis sedikit tapi enggak buat bumi basah.
1: Oh iya, berarti biar bisa mengatakan request lagu aja lah.
0: Oke, lagu apa tuh?
1: Jangan Alhamdulillah dari Tagor.
0: Lagu apa Bang?
1: Jangan salah menilai dari Tagor.
0: Jangan salah menilai dari Tagor ya. Oke, iya. Siap. Salam-salamnya Bang.
1: Salamnya buat Mbak Selvi, selamat tiga, selamat malam. Yang selalu setia menemani kami, pencinta RRI. Dan selanjutnya buat teman-teman pencinta RRI juga, semoga betah di RRI, karena masalahnya penyiarnya ini gak bisa dilupain sih. Ya, semoga sehat-sehat selalu lah semua teman-teman pencinta RRI juga, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu, ditunggu lagunya. Ya, pendengar, itu dia Bang Bayu dari Simpang Balik sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang lagunya darinya Tagor Pangaribuan ya, dengan judul Jangan Salah Menilai. Nah, pendengar, masih servis apa penelpon berikutnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana Bang?
2: Arifon, saya Mbak Selvi.
0: Bang Joy.
2: Ya betul, teratur.
0: Kuna kabar kalau ini Bang Joy.
2: Abu berkelas kelihatnya.
0: Kuna Bang?
2: Abu berkelas kelihatnya.
0: Ino, aku ngemetuk di sini Bang.
2: Nanti, itu jauh-jauh hari mikrofon. Ya.
0: Gere Bang, ya ngiyarap ku pedeh ini nih.
2: Oh, ini gip-gip mikrofon agaknya jenis Bang Budi sih.
0: Siap. Oke, kira-kira kalau menihana nih kita putar Bang Joy.
2: Nong lagu sesuai dengan malam ini ya.
0: Kuna Bang?
2: Sesuai dengan cuaca malam ini.
0: Hana ya, gah.
2: Karena loading ngeturun itu kabut ya kami ini ya. Nong lagu hari Brori Marantika di kita.
0: Bruri Marantika, judulnya Bang.
2: Bruri Marantika, judulnya Aku Begini, Engkau Begitu.
0: Oh, siap. Aku begini, halo. Aku begini, engkau begitu, kami begana, begitu Bang.
2: Aku begini, engkau begitu, kalian entah kemana ya. Saya pakai warga apa ya, Gak?
0: Oke, salam-salam ya Bang Joy.
2: Salam untuk Mbak Selvi, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan untuk semua penyiar, reporter, dan untuk semua teman-teman kita yang kita radio, sekarang ini radio Takinson, gimana saja kita untuk siapa dengar aja. Dan nanti dari Papua untuk Bapak Tuhan kita, Bapak Imam Taufik, lagu nanti balik dulu, Bang.
0: Oke, siap, Bang. Aku begini,
2: aku begitu, engkau begini, kalian warga apa?
0: Kamu terserah, kuno, Bang.
2: Gue kita berikin, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar itu dia Bang Jai dari seputaran Pondok Sayur sudah bergabung, ditunggu Bang ya. Lagunya dari Nyambruri Marantika dengan judul Aku Begini Kau Begitu. Nah, mendengar masih saya bacakan ya pesan yang sudah masuk di studio ya malam hari ini. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Nur Afni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri. Oke, salamnya untuk Nyayana, Nova, Erna, Fatma, Nadia, Bang Herman, Amir Mahmud, Mas Bayu, juga untuk semua, untuk kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Apa yang disembunyikan oleh hati akan diperlihatkan oleh sikap. Seperti halnya secangkir kopi, semahal dan seindah apapun tampilannya dalam sebuah cangkir, tak akan bisa menyembunyikan rasa pahitnya. Oke, siap. Terima kasih untuk kata-kata yang malam hari ini, Bang Mus. Ditunggu lagunya. Dan langsung saja ya, kita putarkan permintaan darinya Muhlis tadi ya. Darinya Ella dengan judul Sembilu Berbisa. Selamat mendengarkan.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.

dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Ya, baik pendengar, masih saya petemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, saya bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk di malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Selvi. Waalaikumsalam. Dengan Farhan mau request lagu Dinding Pemisah darinya Mary Andani. Mbak Selvi dan seluruh kru RRI Takengon, semoga sehat selalu buat pendengar dan penggemar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada. Sehat, selamat beristirahat, berizin.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting, oh! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Lampu 3 Megas pendengar, Selfie Temani ruang dengar Anda malam hari ini untuk rangkaian program pendengar Majuah-juah Batak dengan tema mengenal gondang Batak, irama pemersatu masyarakat. Nah pendengar, sebelum saya putarkan lagu-lagu berikutnya di malam hari ini dengan tema mengenal gondang Batak, irama pemersatu masyarakat, yaitu gondang Batak merupakan ensemble musik tradisional yang dimainkan dalam bentuk berbagai kegiatan adat seperti pernikahan, kelahiran, pesta syukuran, hingga upacara adat lainnya. Alunan musiknya yang khas mampu menghadirkan suasana khidmat meriah sekaligus penuh makna bagi masyarakat yang terlibat. Dalam pertunjukannya, gondang Batak menggunakan berbagai alat musik tradisional. Di antaranya adalah teganing, yaitu seperangkat gendang bernada yang dimainkan dengan stik, sarune sebagai alat musik tiup utama, serta ogung atau gong yang menghasilkan bunyi ritmis yang kuat. Perpaduan alat-alat musik ini menciptakan harmoni yang unik dan mudah dikenali. Bagi masyarakat Batak, gondang juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Ketika musik dimainkan dalam sebuah pesta adat, seluruh keluarga besar dan masyarakat berkumpul, menari, serta berinteraksi bersama. Inilah yang menjadikan gondang sebagai simbol pemersatu, persatuan, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Batak. Nah pendengar, masih Selfie Temani hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Selfie lanjutkan dengan lagu darinya Trio Lam Tama dengan judul Anak Medan, terkhusus untuk nyamak Selfie yang ada di seputaran Kalanare. Selamat mendengarkan.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

RRI Takengon pada pukul 22 lewat 58 menit pendengar, selesai sudah tugas Selfie menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Majuah-Juah Batak di edisi Selasa 2 Juni 2026. Dan tepat pada pukul 23 nanti pendengar akan Selfie temani ruang dengar Anda dengan program di Donggayo hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Dan terima kasih Selfie ucapkan kepada seluruh pendengar sudah bergabung bersama Selfie. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan juga mohon maaf jika pesan-pesan dan lagu-lagunya belum sempat diputarkan. Nah, tetap bersama kami di bagian penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi kita masuk dalam program Bidong Gayo.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

0: batas inkarabi.
1: Menong giwa sa ati kung unta dumpon at puso ay kupeto ipat. Rike ikardia, nesu ay rumbaji, wepa sa tayo kita kutang hiyo, njep me. Kukurong o epino, parupa darwe kira di susuir maku. Ay ni ku cerita ku ko bagi adil bagi dis ku sebruya apa aku kan nak cerita ku suai geraka katiu ngaran ke bagi dis sebru bagi adil sebujang ku na pendapat medis ne ko agak me ay ni gara ika bagi dis mama kurumpok ni kulen badat ni ku jad nu atas nu e kurusat naku. Hanya ni maka itu kami demu obat maut, demu roa keperas. Apa gidis gerai ni heroa, nong roa sebab kue pedis. Kunakin bagi adi, oya nong ni ngekona. Suan datu ngeku suat. Ngaran pas ini aku pedu menet eh bersuar ayu ku kuning ni berbaju yang pas kini aman kas magnet yoh ya pakai promo covid agakmu lupa gaya pitu inci misakai hoya ya ku ipat. Kaya ketika ngaran nak kuasa t-shirt na kaya mode. Kawa yung ngan jima aku kata gerutut ini sebenarnya umumnya ni ren-ren tapi awak ku yakin usiku. Baby kan goge abang ku terangun tam aku ngeresat kera kuasa tita ya. Aku kata gerutut ku nasukin kau sawah kene. Yo hoya serinan kenaku. Takuna me gara ku tiro ku tuhar nasib ku ngebesre kene ama ngebeta kene ini tak kira ke? Kaya ya kati abang ku yan di saraya dini asah ko kase ajar marah si bube agak yatih ko amanat ku tenah si bube kekira kati ku beti cicah kati ku beti jelodo. Kuti kahe uyap si dek tahe osah ko yang tan ku tutup nganum kes onyan juruyung asape kona ku mata te maur luhe anti bangsa noya buh ko suluhe taku naok nekowin obor sidri minyak ekan kelompok pemeh kona lagu ya kan osah manat ku tenah sebab keku kabarat ngajani dengane ucah irat nama ngemul mas tubuhku hukono tirat nuasku ngamu osah pino aini gimungkin kene hatimu. Putna harina cuman cara ya pengemu grewang win kene atas kul putih naru onot silante singkat suai ku kene karmayan togla berabut ngesuntuk kengon bersiro pemitat numu kabob karmayan gerah betungkat bang kene ini tungkat yang ngetarik ngejemah tua. Ah kuluah ni waku kau nyungan kau ke kuborok seringku. Cuman kau gila nara aku ren gara aku sone ini tike suko salah paham. Tapi hanah mi waku rum korum ini ngenoparan tan tulun ngeku beti hatimu ngetahu aku bahasaku. Tapi hanah untan kita ukur-ukur didok ni pelanyut numur bisa kegakmu. Sebulan kita lu jemang kuna ngaku ni mubah ke ngerukuku. Aku ni berpikir aku kau nepe. Oh. Ya saya seminggu segar kalau jemaah. Ini sebulan segar pengen geriat. Cuman cocok ya pe maman karta mah parat nan ngita mah generasi muda. Harapi sarari setinggi ya pecap. Cuman aku kuraha parkir miwarinan. Gini yang kesapih aku. Anak dikuluran besi anakmu rabu mah binas ngekin buat. Puluh barako kenaku inan. Dijauhkin kekiramu kuluah ni waku po. Jantung rasanya mah. Nidak ngeah cinta.

Pandaturan kukus ini ruwata.

Kuma tunga ku gusrat kuati pumuti kuina.

স্বপ্নের মাজাহমান পাংসাং আগু কীতে সিগি মুদ তাঙ্গা

نير واتمو Yeah.

berca pancatur jengurah kulale piala berjari teranana demo lagi rurup ingar-ingar gatiku sedar sara cerita ini cerita nih jemaah beladang ipengi mitrang rakan saudara. Asal mula raya itu kata nara tak yakin bebekal kena purut ngera. Kukut niki dikna melemu setua tanggat itu kaku baru ini. Jemai ada ngamut tamut nangan timun campur urung bulana. Jagang penga tua baku penga tasa ada bunele tapa ari kabur nemi. Los naennya turunku pekat mahal bacan tukar urum sawi he. Baku enteng asalai nawar nanya ilang tokeh padak menyenoh mamelium. Tetapi tangku bangkoku ini biwit nek-nek. Tapi tahun si mula pe aku gak terutang tokeh padang suntuk nungar nunggi. Gak kena sirawat nalah empunu ini tutut naro sagalah terus-terus geni upu seger raya ini. Gek nesi banan niklari orosawa asale kati berupuh ngumpe kambilu baring kusi-kusi nene. Alahe banan paris murah dipus salah lagu sikirama haryayu memia. Coba nelak nesrina. Aku hari muyo sinami ku memati diriku trihaku sangsi ke rumahku. Kau penentang negeri ada serinan kotison keneko aku miwa penentangmu. Penentang negara pora gralepe penentang ke membujur rintang. Kasih mulintang pemukrat dua cuman kepanen kopora hata tuan kopora pada aku. Aku mangkot tu kulur geku ngai kuru aku kepuja ngai wilat noya kasih perasan ke kanak ni unang ngetua. Gentat ni yoyo dabu aku nyelak ngedekat terang aku memerah waya kati aku ni nangku ni ni nene. Kulur gaku ina aku kebiar sidah pera capan catur muka urup aku gimra jauh jarakin sikireku. Sebab kita sama malam ini sudah ada 4 kali. Tentu hatimu pengaku beti hatiku penga beti ko cuma ini Zara ingat kasenti. Oh.
tung taram sidin tak nitra mugek ngati. Kerna kurum kita ngaramah bertamah ramah ngebiasa bertamah biasa ulaan mulo kuling sina. Jika soal hal dan hukum turahi talua abang usup arican itu maaf ke soal pelawak kena bang kiai belang kejeren talu ketabang selamat dari kampung nampak na. Jika soal yang temas kena turahi talua abang bersike kagionewe abang rahman pejadi oyal kati sampi aku pege. Aku tengah nape ini noya katir aku pasang pengunturku. Aku pasang penguntur putri dia aku kahekin bahaya. Kurga aku ini noya garisnya pala anak adang sarinya adang anak ali menyapu kubur. Cuma nikening kope kemenet. Kuah kegirengu geh koku kendawi mah notes bucakmu. Tapi kuatan kabel rinan kati kuat ku ket nikah ya ajar ni kekana ni ku parah hewit buah hatiku kenaku. Tanya kaya jernya natana ku kodwa pemampat usar-usar kene batang terasi tertutup hati siang usar terbuka hati yang kasih. Kasih yang kasih hati ni polan kepede pulin kene. Mako kaya yang kuina kuri rawan sara di bentuk awi eken penjerap musrae. Urus na urus pulut kahem mangkok urge ku saranare. Mangkok kahem kerami krihnya sara. Tantang sudah kasih itu izinko sararo atulu opat lima enam pitu kenaku berseka. Rapit ni pulut ni ahse mi leket eku ko abang tu kenaku. Wakuina, kandi-kandi bulu larikat ku tak bulu ku tak kendiri ngadi-ngadi kan aku ingat malam sebrengi ibas mimpiku. Indah kunang kisiri memungkur ku semikan di babas paya. Kaya guna na kena rati ukur hati semimbang aku ras kena. Pemulang dapuh nengon ke undang-undang gedoro ya geren ingat aku ku anak ahli sarinya adang. Ini norok ingat entrit nongi kapal penyem tureset nina. Kita kendoa ya lebut ye. Kau dah jadi baca pekulur ke korok ni ngat padi ne.

vingar ingar gati kudar saratrita ini trita ni ma brume garasre se ipnge amaina asai muyo erina kita berume ula kumahnya sedar kusirawat nanak nimpun polat ngekukunai oke kena si banan nikau ya ku pengen setuju kita julat mikaranya pelampok nikuyu oke kena si lawan coba ketamu lah kita beramal-amal dengan pak aku tengku guru Geroni amaku kena kata petiku padat kina si adun geleni sesana kuina Tiga besi kentang kita julat niranya pelampong niku nguyu Tiga belu kita gerat rojmat Ini bro, oh ini terarara tulung mulai ini terakadira berkutu. Jika belum kita inai jemarwa tulupang kisi nampak tak berterakasi pani berprie. Kena si banan nikah bersih ketaput nepadi hitaru Lahit nari hoya baring sasa urok ngarani roa tulu Renyala beru hetru jemak dapat ngemupang kata pemirini beru Renyaput ne mula naik ku atas jurahan nangasi tatap nganpu Kanya bergerak ke pemini beruana kina sirelang kahani tengku Osa utput ne sirel negaran cepah radi cerak

Need.

0: bang.
1: Ini bangunnya pantun begini ngusapat ujung tu. Senai mampat miwa di mo bak buah di mo ide aurum dedon. Para jatka sameh nong sameh kita pangan tetiki ed. Apa gunai mari kaca kau tidak berisin kait. Memang tukang didong banyak cerita tidak sama dengan orang lain. Tatian bangku burung tatian, burung tatian merah kakinya ulu bareku. Ahi kasunguh abang kasihan, kirimkan rokok sama koreknya. Alah ini abang ku ceritan lu aku konong. Memang diskita sisi kurung kau. Aku kasih ku ngaran keguna hatimu. Gipnah lagu ini kok jengkelmu. Hanya bacat nenek pe pengguntur di penting kurai di setengku teman sahat ni kopeh nong perionewa. Nika setengah betih kagrinan nong mekin sedekah kuku sabruh ya salah kujuk ngemek. Cuba ketrete entang assalamualaikum binus me baraka kure gerdut pentono. Anak adang Zaid nadang, anak alinya bukubur. Aku makan sirih dan pinang, aku memakai doa pengguntur. Musuhur segayat nalam dunia kebesek nikope. Kembaca doa gingguk setengah-setengah. Ini karena ngatin sebruhya. Ngapun terbang kene seangkan berhenti ngasni manu. Mendengar suaraku, suaraku, suara Nabi olah Daud. Oya kati Nabi Daud, we pekotek rupai tapi rupai nyapok ni kelik. Nina. Penyarang bilang tidur kene sangkan jaga mendengar suaraku, suaraku, suara Nabi Allah Daud. Penyarang kubur pe sangkan jaga. Oya kenyetri bang kita orang kubur pe kene sangkan jaga. Memang merah memang. Aku bunyong pe cerita etiki mihat nengah kosah judul eh. Kesanganan meku cerita nalat rumanan cubai pengi. Kesoal mati rupat negara terkaji dari bangsa egeriat ibiang. Arah beba memutar waktu kelewape mati wan senang-senang. Arah beba sirat diak musik temerbanganan. Ah maiku mah salah ngegemeruh gelumang tujuh selangkan datang. Ini kebutuhan hotelnya kok gede.

turut nari umah jemangat teratur mayat ku bujur yarang-arang. Saku ayahanan yuka berjut tilka kunyut malemu niri. Semiak ngepe ahat mas berdesira berdiri ngesari apang. Saiku kubur jemangat apada ini rumah-rumah pengguntur di Nanawas. Langkah nungkar nangkir peronya geh rupo epe mukuring belam. Ruketikon besi oi

Oya lahir pora guru tani kuamang si penong amang so. Nong daun tiang daun pelangi tiang menyamar ke daun pepah. Aku si benar, aku si sayang, terpuji ya umat Muhammad kepadaku. Abang ku enak kalau baraku kena ku jam hidang kail. Aini mau kot bangun neina ubaraku. Memang meraka dah mulut haji wa kita kinir mulut-mulut. Kope med kasengkat kesahmu tamin gimeh pantut mubun konya ku namae. Kulu baraku kenaku aku kaku ceritan saat pantun memang lucu. Aku sebenarnya ke mebramat kita biara di dok ni nan nonton canu pelit nua ketipane. Nuen sasarap na kurum jematu tebesele ceritin di dok nong ngoyate ku ngeret kuko. Yupo-yupo inget. Tak kita kegerepe pegawai begaji pegawai di dok di salah tua hidang ngegahe gak mu. Ikan tentu selalu jematu senyatu. Belanya pakai ya pegawai pemerintah PW, pegawai di dong PW. Weh kegara PW juga kerap niang jelet nanya salah tanggal dua ber. Weh kasih kewang jelet turah lebu kita dimpakil. Aku nong di pegis ngekud malah huluh. Aini ceritin di dong riwayat ku badan tubuhku. Diara broken 13 minggu sipet 20 horo josni asid nua kita beti hating Quran josni subhan tenun Tuhan Sara. Awat ngajar guna kami pantut kene kumpuena lupu ingat aku. Aku ngajar awat kene nen meperone ponae. Oya kati didak ni pesrina nuntuk ngepane. Merah memang nganti kosang si. Bagi Nuru salah tunuh memang kita buh sebrunya. Tapi hana ini aku gati kini. Tapi kaku kita berani nyone. Ihara gini mongot sebrui kuning ni kubuh roa tengah na. Ngaguna hatiku gak mu cuman nong lucu ku. Waktu ya we tekediran baju putihnya berjebab. Geh kene nungeraku ibang serina nolok direcah lagu tunah kota roroh kurup nih koro kegak bukti kocan ini maju menjeroyong kesip manuk pengku Jakarta gara ke dia beti sebru ya aku ngeuya ari Jakarta. Oya kati aku kesisik kita deman sah pepurus di dok ni. Ikan tet-tet ngemeh karung serinan ket. Selamat awak nesinya kata kerutut awai mai hari nampaan. Oya kati nong memang tua guru kupe jematun ni. Banyak usah pantun ini gitna. Usik gitu ngerat kupong. Oya ngaja mane aku beti dok not luah mat pantun memang kita njemah rinan. Segar ku betul pasir araku bos.

Burger ku sabit uning oyan tap na balik nino aku kono kira-kira ana uas hatiku sebenarnya hanya umarnya aku sinan sisiku sara lo gitu deman kau kene aku disipat kurum Nabi Muhammad ugane dis koi na sabit pak na suwe kena tu hanya tuan kau disinan kena ku eramu pitu kena sarah ya nyurak yang mana nyurak seluruh kena no. Oya Frinan kau memang lucu kena ku oya keti baju mau pengen segeh di sedapet di beteng kodok oya kati ketanumah deh tu Frinan kita karat onyo lihat segeh tak beteng kodok biar tubuh tetakut umum-umum ikumah kita kodok ini kin pengalaman ulu bero. Kayak kati tukang didok ini banyak dilihat nelingon. Abang ulu baraku ini aku rumko aku ikat keperas betukar tapak berganti bekas tapi aku nti tatarko. Iko doa sinan nyanyi jawab pan ya aku penting keko. Buat ni kamu penataran gerabah rakyat ibarat aku penuh bucing ruh ya penuh spot bunga yang ngepane kadang kahir raya ni rani rupot bunga gehnya koku mahu dari beli serinan ya mudah-mudahan genai kota noh liat muku cetak suat neranya bunga eh. Jadi perpisahan nikitnya penyanyi sebelum kedai gak mau aku semua.

ketenangan jiwa. Menjadi seorang Muslim adalah kebahagiaan. Menjadi seorang Muslim adalah kesejahteraan. Menjadi seorang Muslim adalah kedamaian. Menjadi seorang Muslim adalah ketenangan jiwa. Menjadi seorang Muslim adalah ketenteraman. Namun, mengapa banyak Muslim yang mengalami goncangan jiwa? Mengapa banyak Muslim yang tak sanggup menghadapi goncangan hidup? Mengapa banyak Muslim yang tak merasakan kebahagiaan hidup? Mengapa? Mengapa demikian? Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Dengan mengingat Allah, lahirlah rasa tawakal, kesabaran yang menimbulkan keberanian menghadapi semua kesulitan. Dengan mengingat Allah, mendorong kita melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Zikir itulah yang akan membawa ketenangan jiwa dengan menjalani kehidupan yang selalu berada di jalan-Nya.

dengan berbagai rangkaian acara yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
1: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن

Selamat pagi, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Usai tadi kita dengarkan bersama ya untuk kumandang ajan subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon. Untuk pendengar baru satu RRI Takengon, rangkaian lagu-lagu religi selanjutnya akan langsung ya untuk menemani kebersamaan kita di suasana pagi yang luar biasa ini.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Semangat selalu pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita juga akan nantikan ceramah subuh nanti ya, live dari Masjid Agung Ruhama Takengon, yang insya Allah akan kembali kita ikuti nantinya.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya.
2: Baik, mendengar perlu satu RRI Takengon, kita akan ikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
3: Semua orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk kerusakan selama hidup di permukaan bumi. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Tidak ada diwakili, tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban pribadi masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil mahsyar. Pada saat kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanggungjawabkan, mempertanyakan kepada sahabat-sahabatnya, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang tekor itu?" Tentu para sahabat berbeda penafsiran sesuai dengan analisa masing-masing. Ada yang menyebut, ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, kalau menurut kami yang tekor itu, yang bangkrut itu adalah bangkrut dalam perdagangan. Miskin, tidak ada rumah, tidak ada kendaraan, tidak ada persiapan dalam bentuk materi. Itulah menurut kami orang yang bangkrut, ya Rasulullah." Rasulullah menjelaskan, "Bukan itu yang saya maksud. Bangkrut di sini adalah ahli ibadah yang dengan membawa pahala ibadahnya, baik salatnya, puasanya, zakatnya, dan puasa yang lain, termasuk haji, umroh, sedekahnya, banyak pahala dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang kita maksud tadi. Tetapi apa kejadiannya? Karena yang bersangkutan itu, karena ahli ibadah itu tidak menjaga hubungan silaturahim sesama manusia selama hidup, dan bahkan dia membuat, menzalimi saudara-saudaranya. Zalim bisa dalam bentuk lisannya. Dia sering memfitnah orang, Dia sering menggibah orang. Dia sering melukai hati dan perasaan orang dengan lisannya. Orang-orang itu pada saat yang bersangkutan menghadap Allah Subhanahu wa taala datang menagih, karena di dunia belum dia selesaikan. Dia menagih. Kemudian dibayarlah kezalimannya itu dengan pahala yang dia miliki. Belum selesai itu, ada orang lain yang dizalimi dalam bentuk materi. Ada yang dalam bentuk utang belum dibayar, tidak diminta halal, belum diminta halal. Ada yang hak orang diambil, ada yang dikorupsi. Ada perbatasan tanahnya. Ada materi-materi lain yang di dunia kita miliki tanpa hak yang sebenarnya. Itulah orang yang terzalimi secara materi. Itu pun datang menagih di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membayar dengan pahala si ahli ibadah. Belum habis lagi, datang lagi yang menagih. Yang menagih dalam bentuk kezaliman fisik. Di dunia ada yang kita sakiti fisiknya. Ada yang dibegal. Ada yang dialirkan, mengalir darahnya. Semua itu datang menagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan untuk dibayar dengan pahala yang dibawa si ahli ibadah. Manakala masih ada tagihan-tagihan sedangkan pahala sudah habis, maka dosa-dosa orang yang terzalimi selama di dunia akan ditimpakan menjadi dosa-dosa si ahli ibadah. Dan Allah melemparkan ahli ibadah itu ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut oleh beliau muflis. Muflis bukan mukhlis. Muflis, orang bangkrut, orang tekor, ahli ibadah yang di yaumil mahsyar kelak ternyata hasil atau pahala ibadahnya diberikan kepada orang-orang yang terzalim. Oleh karena itu, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini sangat rentan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak terlepas dari tiga masalah ini: lisan kita, kemudian perbuatan kita, itu bisa menimbulkan kerugian-kerugian bagi saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, tidaklah salah manakala satu jenazah yang sebelum disalatkan biasanya diminta ini. Diminta maaf oleh keluarganya. Mungkin ada lisan jenazah ini menyakiti perasaan kita. Mungkin ada lisan jenazah ini yang menyinggung, memfitnah. Mohon dimaafkan. Tapi alangkah baiknya permintaan maaf itu langsung kita sendiri yang meminta manakala kita menyadari kesalahan itu. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di yaumil mahsyar dan ditempatkan Allah ke dalam neraka. Demikian juga dengan kezaliman dalam bentuk materi. Hati-hati saudaraku, terutama saudara-saudaraku yang sedang bertugas mengurus rakyat dari yang serendah-rendahnya sampai yang setinggi-tingginya. Hati-hati dalam membuat kebijakan. Jangan sampai semestinya titipan ini adalah hak daripada si A, tapi karena kemampuan kita, karena kekuasaan kita, kita bisa alihkan ke si B. Ada hak Sesungguhnya yang paling berhak itu adalah si A atau si B. Kita alihkan ke si C atau si D. Hanya karena kita kemampuan, kita punya kekuasaan. Mungkin karena nepotisme, mungkin karena kita dekat, mungkin karena kita kenal, mungkin karena itu saudara. Jangan. Itu nanti ditagih. Demikian juga kebijakan-kebijakan lainnya tergantung kepada masing-masing tingkatan. Bekerjalah kita secara ikhlas dan benar sesuai kemampuan dan hukum yang berlaku. Baik hukum negara maupun hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Mohon maaf saudaraku manakala ada sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih apa ya, masih terus lanjut ya untuk pagi yang luar biasa, dan pendengar juga mungkin sibuk dengan beragam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya, menyiapkan sarapan pagi, beberes rumah boleh jadi ya, ataupun juga mengurus ternak-ternaknya gitu. Karena ada sebagian di belakang punya peliharaan ayam boleh jadi, ataupun juga punya peliharaan hewan lainnya yang setidaknya harus dirawat di setiap pagi sebelum berangkat kerja. Ada yang jam segini udah harus berangkat karena jarak rumah dengan tempat kerja mungkin agak sedikit jauh, boleh jadi ya, jadi butuh waktu sekitar ya 1 jaman lah, atau akan ada wacana keluar kota, boleh jadi harus cepat-cepat sekali untuk melakukan perjalanan. Untuk pendengar, semangat selalu, selamat pagi, dan stay tune terus bersama 93 FM.

sudah jelang pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya, Anda masih ditemani dengan ragam pilihan lagu dan informasi untuk Takengon pagi ini, di pagi yang cukup dingin juga ya di luar sana. Dan kita akan nantikan untuk Kuarta Tanoh Gayo nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kembali hadir dan kita ikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Rabu 3 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Dinas Dukcapil Aceh Tengah ajak masyarakat aktifkan identitas kependudukan digital. Pemerintah daerah Bener Meriah dan RRI bahas lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Dinas Penduduk, maksud kami Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital. Salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
2: Kependudukan sudah dapat lapis semua, nggak bapak manual gimana nih? Mana ada KTP tadinya ada tuh? Nggak ada lagi. Ya, di IKD namanya Pak. Ya, IKD. Dan ini bisa untuk perbankan, untuk imigrasi, untuk pembuatan paspor, rekening, sekolah daftar.
1: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serahkan sertifikat lahan untuk persiapan pembangunan Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyerahkan 2 hektar lahan plus sertifikat di belakang Rumah Sakit Umum untuk pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK di ruang Oprum Sekretaris Daerah setempat pada Senin kemarin. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah awal dalam mendukung percepatan pembentukan dan pembangunan kantor BNNK di daerah tersebut. Sertifikat itu diterima langsung Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Teprani. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap momentum tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BNN dalam upaya pemberantasan narkoba.
4: Akan sebuah sertifikat tanahnya untuk dipersiapkan membangun kantor BNNK Kabupaten Aceh Tenggara. Lebih kurang 19.000 sekian, hampir 2 hektar. Semoga dengan sudah kami serahkannya sertifikat ini, pemerintah Aceh dalam hal ini bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun di Aceh Tenggara, meningkatkan statusnya menjadi BNNK Kabupaten Aceh Tenggara. Tandanya pemerintah Aceh Tenggara serius dan sangat serius.
3: Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Teprani menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan dukungan pemerintah setempat dalam memperkuat layanan BNN di daerah. Yang menjelaskan bahwa tantangan pemberantasan narkoba di Aceh sangat besar mengingat posisi strategis wilayah Aceh yang berbatasan dengan berbagai daerah lain termasuk Aceh Tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Ya, kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir, lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu penyebaran titik api.
5: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tuku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
6: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu di wilayah gambut, yang mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubol ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompelawan, itu di Desa Lapang.
5: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubol menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
7: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
8: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
7: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
8: Punya masyarakat.
7: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
8: Lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, ya udah ada sawit.
5: Dalam operasi pemadaman karhutla di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
0: Mendengar tanam ganja di tengah kebun cabai, seorang pria di Bener Meriah diciduk polisi. Berikut informasi selengkapnya.

0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bandarmeja kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN, 36 tahun, warga Kecamatan Gajah Putih, diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya Senin 1 Juni 2026. Kapolres Bandarmeja AKBP Aris Chai Dwi Susanto menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi itu menyebutkan adanya tanaman yang diduga ganja di sebuah lahan pertanian di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasatres Narkoba bersama personil langsung melakukan penyelidikan ke lokasi. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan sejumlah tanaman yang diduga ganja tumbuh di area kebun cabai milik warga. Tim kemudian melakukan penelusuran untuk mencari pemilik tanaman tersebut, dan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil menemukan pemilik lahan dan membawanya ke lokasi penemuan tanaman. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui bahwa tanaman yang diduga ganja tersebut adalah miliknya. Petugas selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 10 batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja, terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun. Tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Bandarmeja sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, melengkapi administrasi penyidikan, serta melakukan pengembangan kasus. Barang bukti juga akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Bandarmeja menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Bandarmeja. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik, sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya.
2: Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Bandarmeja Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya, meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam.
3: Pemerintah Bandarmeja sudah menyediakan gedung untuk RRI di Bandarmeja. Kondisinya lebih kurang 70%. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi satker dan akan segera kami hibahkan gedung itu ke milik RRI.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Bandarmeja Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi satker seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya.
4: Insya Allah, di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu satker satuan kerja RRI di Bandarmeja.
2: Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, selain memperkuat silaturahmi melalui subuh keliling, Polres Bandarmeja menyampaikan pesan Kamtibmas.
0: Dalam upaya mempererat silaturahmi dengan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, Polres Bandarmeja kembali melaksanakan kegiatan salat subuh keliling atau suling Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandarmeja AKBP Aris Chai Dwi Susanto, didampingi para pejabat utama Polres Bandarmeja bertempat di Masjid Al Mukminun Kampung Burnitelong, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bandarmeja. Usai pelaksanaan salat subuh berjamaah, personil Polsek Wihpesam Aibda Hairum menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap pengawasan anak-anak dari pengaruh negatif dunia maya serta judi online dan penyalahgunaan media sosial. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk memakmurkan masjid sebagai salah satu langkah membangun lingkungan yang religius dan aman, serta tidak segan melaporkan setiap permasalahan yang terjadi kepada pihak kepolisian.
5: Manakala Allah mensayangi secara berlibat, maka hamba tersebut dimudahkan menuju jalan kebenaran, menuju kebenaran dan bagaimana kata Rasulullah SAW, baik di dalam diaspora, juga berlibat.
0: Melalui kegiatan subuh keliling, Polri ingin semakin dekat dengan masyarakat, mempererat silaturahmi sekaligus bersama-sama menjaga situasi Kamtimas agar tetap aman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mendengar kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah terus melakukan berbagai persiapan sebelum turun dalam kejurnas Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang.
6: Kensi Sorinji Kempo Aceh Tengah terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan nasional Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Sawahlunto. Ketua Umum Perkemi Aceh Tengah Nasun Liwanza didampingi Dewan Penyantun Rasidin serta Sekretaris Umum KONI Aceh Tengah Yusnardi melaporkan rencana keberangkatan kontingen pada 19 Juni mendatang melalui jalur darat. Pria yang akrab disapa Sempai Nasrun menjelaskan, kontingen dari Kabupaten Berhawasjuk tersebut akan diperkuat oleh 24 kensi dan 6 orang pelatih. Dijelaskan keikutsertaan dalam kejuaraan nasional antar pengkap dan pengkot tersebut menjadi ajang uji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para atlet Aceh Tengah di tingkat nasional. Menurutnya, Kejurnas Sorinji Kempo Piala Gubernur Sumatera Barat merupakan ajang yang sangat bergengsi, terlebih Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu barometer perkembangan Kempo di Pulau Sumatera. Banyak atlet nasional berprestasi lahir dari daerah tersebut, sehingga kejuaraan ini menjadi kesempatan penting bagi para kensi setempat untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan mental bertanding. Sorinji Kempo Aceh Tengah saat ini tengah berada dalam tren prestasi yang membanggakan setelah berhasil meraih gelar juara umum pada Prapora keempat Aceh tahun 2020. Dengan perolehan 10 medali emas, 6 perak, dan 2 medali perunggu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Dinas Dukcapil Aceh Tengah ajak masyarakat aktifkan identitas kependudukan digital. Pemerintah daerah Benar Meriah dan RRI bahas lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Taking On. Semangat selalu untuk pendengar. Dan hari ini hari Rabu ya, masih banyak kegiatan-kegiatan, agenda-agenda yang tetap harus dilakukan untuk hari ini. Ada yang mungkin lagi motong-motong padi di daerah Tawa sana, itu sedang sibuk ya masyarakatnya dengan aktivitas menuling, memotong padi. Karena memang kalau pendengar jalan-jalan ke arah Toa, itu hamparan padinya sudah mulai menguning, bahkan sudah kuning sekali, sudah siap untuk dipanen. Dan bakal banyak juga nih masyarakat yang menjemur padi di pinggiran-pinggiran jalan. Untuk yang perkebunan kopi, mungkin kopinya sudah agak sedikit berkurang ya untuk panen rayanya. Harganya juga ya enggak apa ya, lumayan lah di 23-24 ribu per bambu. Itu kemarin Nur lihat di arah-arah Bener Meriah ya. Jadi memang sangat bervariasi. Ada yang 23 ribu, ada yang 24 ribu, ada yang 24.500 untuk per bambunya. Jadi tinggal kali 10 aja kalau satu kaleng, lumayan ya. Dan ya semoga berkah lah untuk yang masih bisa panen kopi, masih bisa berbagi khususnya. Apalagi banyak ya saudara-saudara kita yang boleh jadi memang saat ini kondisinya juga gak baik-baik saja. Kebunnya terdampak pasca bencana, rumahnya juga, tempat tinggalnya. Dan kita masih diberikan nikmat sedikit lebih dari saudara kita tersebut. Ya gak ada salahnya untuk kita bisa berbagi, karena berbagi itu indah pendengar. Kita juga akan nantikan nih untuk info cuaca. Sesaat lagi akan hadir menyajikan ragam informasi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Tengah Aceh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Lanjut tuh kita akan ikuti info cuaca pagi ini akan disampaikan Ibu Miftahul Jannah dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Ibu Miftah. Gimana kabarnya untuk pagi ini, Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Miftah untuk informasi cuaca khususnya untuk wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayulus maupun Aceh Tenggara untuk hari ini seperti apa? Silakan Ibu.
2: Baik, selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI khususnya wilayah Tengah Aceh. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca edisi Rabu 3 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh dan juga wilayah Tengah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Gayulus dan juga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah pesisir dan barat Aceh. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai potensi angin di atas kecepatan 35 km per jam, terutama untuk wilayah pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 16 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Kemudian untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau 21 titik panas yang tersebar di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, kemudian Nagan Raya, Aceh Besar dan juga Aceh Tengah itu kan.
1: Baik, untuk titik api sendiri berarti tidak terpantau di wilayah Tengah Aceh ya, Ibu?
2: Nah, untuk wilayah Tengah Aceh terdapat beberapa titik panas.
1: Oke, baik. Bisa diinformasikan tepatnya di mana untuk wilayah Tengah Aceh untuk titik panasnya?
2: Untuk wilayah Tengah Aceh di Lingi, kemudian untuk wilayah Aceh Barat di wilayah Wonela Barat, kemudian di wilayah Nagan Raya sekitar hampir 10 titik.
1: Oke, untuk di Lingga berapa titik izin Ibu?
2: Dua
1: titik di wilayah Lingga Aceh Tengah. Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh ini, Bu?
2: Iya, baik. Untuk masyarakat kami tetap mengimbau untuk selalu waspada akan perubahan cuaca yang terjadi karena kondisi udara, suhu udara juga cukup panas di pagi hingga siang hari dan masih berpotensi terjadi hujan secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan yang cukup intens pada siang hari. Sehingga kami himbau kepada masyarakat juga untuk tidak membuka lahan karena masih terpantau aktif titik panas di beberapa wilayah Aceh gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Miftahul Jannah untuk informasi cuaca hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Talking On. Demikian untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Miftahul Jannah ya. Untuk informasi cuaca, perakiraan cuaca untuk hari ini, kemudian juga potensi-potensi hujan, angin kencang yang bisa terjadi untuk hari ini di berbagai wilayah, dan bahkan ada pantauan 2 titik panas di Aceh Tengah yang terpantau ya. Dan untuk masyarakat terus dihimbau untuk tidak membakar lahan atau ya membakar sampah di dekat daerah yang cukup kering mungkin, atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya apalagi mengingat cuaca yang cukup terik ya di siang hari khususnya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, tetap semangat selalu dan lanjut ya untuk ragam program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang masih akan menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Nanti juga ada informasi harga bahan pokok strategis, info sembako lah, pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini, komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis beras, kemudian ada gula pasir, minyak goreng, ada komoditi daging, telur, susu, jagung, dan juga garam. Ya, untuk informasi harga pekan ini ya, khususnya pendengar, komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis beras 2 mawar harga eceran Rp15.000 per kilogram stabil. Beras 88 harga eceran Rp15.666 per kilogram stabil. Beras cap udang harga eceran Rp14.000 per kilogram stabil. Beras UB harga eceran Rp16.000 per kilogram stabil. Beras Yusima Super harga eceran Rp16.400 per kilogram stabil. Untuk komoditi gula pasir dalam negeri harga eceran Rp20.000 per kilogram stabil. Harga untuk komoditi gula tebu harga eceran minggu lalu Rp25.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp23.000 per kilogram, turun 8%. Untuk komoditi minyak curah ya, untuk harga eceran Rp22.000 per kilogram stabil. Minyak goreng kita harga eceran Rp15.700 per kilogram, maksud kami per liter, stabil. Untuk minyak kemasan premium Rp24.000 per liter, stabil. Ya, untuk komoditi ayam, daging ayam boiler

0: Telur ayam boiler harga eceran Rp1.800 per butir. Telur ayam kampung Rp63.000 per kilogram stabil. Telur bebek asin harga eceran Rp4.000 per butir stabil. Untuk komoditi susu, susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram harga eceran Rp43.000 per kotak stabil. Susu bubuk setara Denkau 400 gram harga eceran Rp47.000 per kotak stabil. Untuk susu kental manis cap bendera 400 gram harga eceran Rp15.000 stabil per kaleng ya. Kemudian susu kental manis cap Indomik 400 gram harga eceran Rp15.000 per kaleng stabil. Untuk komoditi jagung, jagung pilihan harga eceran Rp8.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi garam beriodium harga eceran Rp12.000 per kilogram stabil. Non garam non iodium harga eceran Rp9.000 per kilogram stabil. Demikian pendengar, untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis beras, kemudian gula pasir, minyak goreng, daging, telur, susu, jagung, dan juga garam. Anda dapat ikuti untuk informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek